0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, sebelum aku share lagi informasi-informasi menarik lainnya, aku mau ingetin kamu buat yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu aplikasinya teman berdua, karena aplikasi ini keren banget ya. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti teman berdua, kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing teman berdua. Dengerin musik tanpa shuffle, dengerin podcast, baca berita juga bisa ya. Beritanya juga berita yang up to date dan tanpa hoax tentunya. Jadi langsung aja download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketika aja RRI Digital, dan nikmatin keseruannya teman berdua.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua dimanapun kamu. Wah, siapa nih dari kalian semua yang suka banget sama olahraga perahu naga Indonesia? Jadi teman berdua ya, di Indonesia itu ada olahraga yang menurut aku ini sangat apa ya, unik dan juga seru sih kayaknya teman berdua ya. Perahu Naga Indonesia. Ini ada pelatih tim Perahu Naga Indonesia Muhammad Suryadi yang mengatakan tim Dragon Boat Indonesia mewaspadai 6 negara pada 2 kejuaraan dunia di Tiongkok. Suryadi menyampaikan hal ini usai pelepasan timnas dayung Indonesia oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PB Porsi teman berdua. Menurut Suryadi, persaingan pada kejuaraan dunia ini akan berlangsung ketat ya, karena diikuti sejumlah negara berpengalaman, Tiongkok, Thailand, Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, dan Ukraina, menjadi lawan yang harus diwaspadai teman berdua ya. Tiongkok menjadi salah satu kekuatan utama karena memiliki pengalaman panjang dalam cabang Dragon Boat teman berdua. Dan Thailand juga patut diperhitungkan setelah meraih medali perak pada SEA Games 2025. Selain negara Asia, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Ukraina, ini juga memiliki kekuatan pada persaingan internasional ya. Dan Suryadi juga menyebut Ukraina ini sebagai salah satu tim kuat di kawasan Eropa teman berdua. Wah, menghadapi persaingan ini, Indonesia terus menjaga performa melalui catatan waktu latihan. Catatan tersebut digunakan untuk membandingkan perkembangan kemampuan atlet dari waktu ke waktu. Semangat tim Dragon Boat Indonesia, keren.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
3: Boy? Boy!
4: Apa, Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
6: Teman terbaik

Baik teman berdua, masih barengan aku Ewin Ramadan. Kita lanjutin lagi teman berdua ya. Oke, nah kali ini teman berdua, kalau misalkan tadi tuh udah kita ngomongin seputar ini ya, seputar apa namanya tuh, kita ngomongin seputar olahraga teman berdua. Kali ini nih aku bakalan share ke kamu semuanya. Kita ambil informasi yang lokal-lokal saja teman berdua ya, Jawa Timuran. Jadi ini ada informasi teman berdua, aku ambil dari berita kesehatan teman berdua ya. Ini dari Kediri. Jadi untuk mencegah penyakit jantung sejak dini, teman berdua. Jadi masyarakat ini dihimbau semakin memiliki kesadaran terhadap kesehatan, khususnya dengan mengendalikan berbagai faktor resiko sejak dini. Pengendalian tekanan darah, gula darah, pemeriksaan kesehatan berkala di tingkat fasilitas primer ya. Ini jadi kunci, teman berdua. Jadi kunci utama pencegahan penyakit kardiovaskular. Langkah preventif ini menjadi perhatian mendesak mengingat kasus penyakit jantung di Indonesia ini masih mencatatkan angka utilisasi ya, dan pembiayaan yang cukup tinggi teman berdua. Ini menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam media workshop yang dilakukan serentak secara daring pada hari Rabu 16 September 2026 teman berdua. Nah, Pujo ini mengatakan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat serta penguatan layanan di hilir maupun di hulu. Nah, menurutnya pemantauan kesehatan ini tidak boleh menunggu hingga muncul keluhan berat ataupun komplikasi parah teman berdua. Dan Pujo menjelaskan sebagai sebagian besar ya kasus serangan jantung ini berawal dari faktor risiko di tingkat hulu yang kurang terkontrol dengan baik. Makanya penguatan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan juga klinik pertama ini menjadi pondasi yang vital teman berdua. Dalam skema pencegahan ini masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pencegahan secara optimal teman berdua. Dan upaya ini mencakup pemeriksaan berkala untuk kontrol tekanan darah, kadar gula darah, ya, kepatuhan minum obat bagi penderita hipertensi, diabetes, hingga pemantauan berkala nilai HbA1c teman berdua ya. Dan pendekatan baru-baru ini teman berdua berfokus pada hasil kesehatan, outcome ya, beserta yang efisiensi biaya. Dan efisiensi biaya bukan sekedar jumlah layanan yang diberikan. Melalui paradigma ini teman berdua ya, penanganan medis diarahkan agar pasien tidak hanya mendapatkan tindakan cepat dan tepat, tapi juga memiliki kualitas pemulihan yang aman dan juga berkelanjutan teman berdua.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ya teman Pro 2, ini udah jam 8, waktunya kita untuk memulai program acara Besti Bekal Semangat tiap pagi. Jadi teman Pro 2 ya, memang aku bakalan memberikan informasi mengenai di program acara Besti ini yang bisa bikin kamu tuh semangat terus teman Pro 2. Kira-kira apaan ya hal yang bisa bikin kamu semangat itu teman Pro 2? Kalau kemarin tuh kita itu ngomongin seputar ini apa namanya, hal-hal kecil ya teman berdua ya, yang membuat hari kamu lebih baik. Kali ini kita ngomongin seputar kita bakalan ngomongin seputar ini ya apa namanya, proses AC. Percaya proses, semua ada waktunya teman berdua. Widih keren. Jadi kita bakalan ngomongin seputar kegigihan ini ya. Coba deh kita bakalan omongin ini teman berdua. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal proses, mungkin tiap orang berbeda-beda gitu ya. Ada yang prosesnya panjang, ada juga enggak. Tapi pernah gak sih kalian merasa sudah berusaha keras tapi hasilnya kok malah belum kelihatan? Nah ini, udah belajar nilainya juga belum sesuai harapan. Udah kerja keras teman Pro 2, karir ya masih gitu-gitu aja teman Pro 2. Sudah berusaha membangun usaha tapi pelanggan belum juga ramai. Atau sudah berusaha memperbaiki diri tapi rasanya hidup masih belum berubah. Kemudian kita melihat orang lain tuh, wih, kok dia udah sampai sini ya, wih, sedangkan saya masih di sini-sini aja. Nah inilah makanya kan kadang-kadang kita lupa bahwa setiap orang tuh punya waktunya masing-masing teman Pro 2. Ada yang cepat, ada yang lama juga, ada yang harus putar-putar dulu teman Pro 2, ada yang harus jatuh bangun dulu sebelum akhirnya ya menemukan jalan lah. Jadi pagi ini kita punya satu pesan sederhana, yaitu percaya proses ya, semua ada waktunya teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya ya, kita bakalan ngomongin seputar ini sesaat lagi. Jadi untuk kamu semua yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venesia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Top Pro 2, kadang kita ingin semuanya terjadi dengan cepat ya. Hari ini punya target, besok ingin langsung berhasil. Hari ini mulai usaha, besok ingin langsung rame gitu ya. Pokoknya kita itu ingin semuanya apa ya, segera gitu ya. Wih, hari ini belajar sesuatu, besok langsung ingin jadi yang apa ya, seseorang yang mahir ya. Sekarang belajar gitar, besok jadi dewa gitar. Nih. Aduh, padahal hampir semua hal yang berharga ini membutuhkan proses, teman Pro 2. Ya, kita bisa belajar dari pohon lah ya. Kita menanam hari ini gitu ya, tentu gak bisa berharap besok langsung berubah, teman Pro 2. Ataupun besok langsung berbuah gitu. Gak bisa. Ada proses ya, ada proses untuk tumbuh, ada proses untuk menguatkan akar, proses menghadapi panas dan juga hujan. Ya, sama dengan kehidupan, teman Pro 2, ya, ketika hasil belum sesuai dengan harapan, bukan berarti usaha kita itu sia-sia gitu. Mungkin ada kemampuan yang sedang kita bangun misalkan, mungkin ada pengalaman yang sedang kita kumpulin, teman Pro 2. Atau mungkin kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu hal yang lebih besar. Makanya kan jangan terlalu sering bertanya kenapa kok belum berhasil gitu. Gak usah terlalu banyak sambat, teman Bro 2. Jadi coba kita itu ubah gitu ya. Apa yang bisa saya pelajari dari proses yang sedang saya jalani. Makanya kegagalan tidak hanya menjadi suatu hal yang menyakitkan, tapi juga menjadi pengalaman yang membuat kita tuh semakin matang. Dan satu hal yang penting, percaya proses itu bukan berarti hanya menunggu, teman Pro 2. Percaya proses berarti tetap berusaha meskipun hasilnya belum terlihat gitu ya. Kalau gagal ya evaluasi, kalau salah perbaiki, kalau lelah ya istirahat gitu ya. Ya, lalu fight lagi, teman Pro 2. Gitu. Gas.
1: Kalau

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
2: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

jadi kalau misalkan kita ngomongin seputar apa namanya proses ya teman berdua, memang setiap orang nggak sama teman berdua ya. Ini ada yang, teman berdua yang ikutan gabungan nih teman berdua di BST. Ada dari Bagas teman berdua ya. Kak Ewin, aku sedang merintis usaha kecil. Awalnya berharap langsung rame, ternyata gak sesuai harapan. Tapi aku belajar dan juga memperbaiki usaha sedikit demi sedikit. Ya, ini yang namanya percaya proses ya teman berdua. Percaya proses bukan berarti hanya duduk dan juga menunggu. Gak seperti itu. Jadi kita tetap berusaha, tetap belajar, tetap melakukan evaluasi. Ya, kemudian coba lagi teman berdua ya. Lanjut lagi teman berdua. Ini dari 082 sekian 77. Saya sedang menyelesaikan kuliah, Kak. Tetapi kadang lihat teman udah kerja, aku rasanya ketinggalan. Gimana ya, Kevin? Tapi aku sadar setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi sekarang aku fokus menyelesaikan apa yang ada di depanku. Oh ya, keren sih ini teman berdua ya. Karena ya nggak apa-apa gitu ya. Kadang apa ya, kita tuh terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa bahwa kita sendiri tuh juga lagi sedang berjalan lah teman berdua ya. Jadi ya, udah deh, pencapaian orang lain itu sebagai ini motivasi untuk kita teman berdua ya. Nggak usah terlalu wah merasa tertinggal kah apa, nggak usah terlalu seperti itu teman berdua. Jadi sebagai ini aja, sebagai acuan teman berdua, atau sebagai pecutan untuk kita biar kita itu bisa seperti apa yang kita lihat teman berdua, atau seperti apa yang kita harapkan gitu.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Jadi ini udah hampir jam 9 teman 2 ya. Sesaat lagi Ewin bakal ngelanjutin ke program acara Insight teman 2 inspirasi pagi terupdate. Jadi teman 2 kalau hari ini kalian sudah ngerasa ketinggalan ya. Jangan langsung menganggap diri kita atau diri kalian tuh gagal teman 2. Bisa jadi kalian hanya sedang berada dalam proses. Dan gak semua orang harus mencapai sesuatu di usia yang sama gitu. Tidak semua orang harus punya pencapaian yang sama. Dan gak semua perjalanan harus terlihat hebat di mata orang lain. Aku tekanin lagi ya. Gak semua orang atau gak semua perjalanan harus terlihat hebat di mata orang lain. Yang penting adalah

terus merawat, terus berusaha, teman Pro 2. Oke deh, semoga ini bisa jadi motivasi untuk kita semuanya. Tetap semangat, teman Pro 2. Dan sampai ketemu lagi di program acara yang selanjutnya, Insight jam 9.

Ya, teman Pro 2 balik lagi bareng aku Ewin Ramadan. Dan teman Pro 2 kali ini kita udah di Insight Inspirasi Pagi terupdate tentunya tiap pagi jam 9 di Pro 2 FM RRI Jember ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kayaknya kita semua pasti punya teman entah itu teman sekolah, teman kerja, teman nongkrong ataupun teman satu komunitas, sampai teman yang awalnya cuman kenal di media sosial tahu-tahu jadi tempat curhat setiap malam. Ada nggak yang seperti itu? Waduh. Tapi pernah nggak sih kita itu ini apa namanya mikir gitu, teman berdua, sebenarnya circle pertemanan yang sehat itu seperti apa gitu? Apakah teman yang selalu ngajak kita seru-seruan, atau justru teman yang apa ya, selalu ini menasehati kita, teman Pro 2? Karena teman yang baik bukan selalu orang yang mendukung semua keputusan kita. Kadang justru teman yang baik adalah orang yang berani membuat kita itu berhenti ketika kita mulai mengambil keputusan ataupun langkah yang salah, teman Pro 2. Nah, pagi ini tuh kita mau ngobrol ya, menurut kamu circle pertemanan yang sehat tuh seperti apa? Yang selalu ngajak seru-seruan atau yang berani bilang jangan? Ini. Jadi teman Pro 2, kamu bisa kirim ya kan pengalaman kalian, teman Pro 2, ke WhatsApp kita di 081559708950, atau bisa kalian kirimkan melalui question box di Instagramnya Pro 2 FM RRI Jember ya, teman Pro 2. Ntar lagi aku bakalan ini bakalan apa namanya, bakalan posting question box. Jadi untuk kamu semuanya gas, boleh ya kalian berkomentar, aku tunggu sampai dengan jam 9 pagi nanti. Jam 10 pagi nanti.

0: bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Tidak bersihin, Mas
1: Tadi. Ini mungkin masih kotor. Nih. Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya sama.
3: Sini. Kenapa Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama Tante.
3: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua ngomongin pertemanan ya, pasti ada satu tipe teman yang selalu punya punya karakter mungkin ya. Ya yus gas dulu pokoknya. Mau jalan gas, mau nongkrong gas, karaoke gas. Padahal besok pagi tuh ada ini, kerjaan ataupun kuliah teman berdua. Gas dulu urusan besok belakangan. Ya memang menyenangkan punya teman yang bisa membuat hidup itu lebih seru teman berdua, itu memang sangat menyenangkan sekali. Teman yang bisa diajak ketawa, jalan-jalan ya kan. Mencoba hal-hal yang baru dan membuat kita gak merasa sendirian. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan juga teman berdua. Seru-seruan ya, bukan berarti harus selalu mengikuti semua ajakan. Teman yang sehat tetap menghargai batasan teman berdua ya. Kalau misalkan kita bilang enggak, mereka juga enggak maksa gitu. Kalau kita punya prinsip, mereka enggak ngejek gitu. Dan kalau kita punya tujuan hidup, mereka justru mendukung kita untuk mencapai itu semuanya. Jadi mungkin karena pertemanan yang sehat bukan tentang seberapa sering kita bersama, tetapi tentang seberapa nyaman gitu ya kita menjadi diri sendiri ketika bersama mereka gitu guys. Oke deh kita bacain dulu tanggapan yang udah masuk teman berdua ya. Ini ada dari Raka teman berdua, Raka di Patrang. Gawin, menurut saya teman yang baik itu yang bisa diajak seru-seruan tapi nggak maksa. Kalau kita nggak bisa ikut, yang mereka tetap ngerti katanya. Mereka tetap ngerti. Oke. Ya aku setuju ya. Karena kalau setiap kita bilang nggak bisa, jawabannya kamu berubah sekarang. Waduh, ini bukan ajakan lagi, itu udah mulai seperti surat panggilan sidang teman berdua gitu. Harus datang gitu. Aduh, pusing. Lanjut lagi teman berdua, ini ada Nisa di Sumber Sari. Saya lebih suka punya sedikit teman tapi bisa saling menghargai, Kak. Enggak harus selalu ketemu tapi kalau ada masalah bisa saling bantu. Wih. Ini menarik sih teman berdua ya. Jumlah teman bukan ukuran kualitas sebuah pertemanan. Punya banyak teman tentu menyenangkan gitu ya. Tapi memiliki beberapa orang yang benar-benar bisa dipercaya itu juga sangat berarti teman berdua. Ya deh, aku masih menunggu lagi untuk tanggapan kalian yang selanjutnya. Boleh kamu WhatsApp Ewin di 081-559-70-8950. Ataupun kamu juga bisa komen aja di question box yang udah aku buat ya, yang udah aku bikin di story Instagramnya Pro2 Jember teman Pro2. Gas.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: Lho budak.
1: Kumpul.
2: Lho Ki.
3: Hei gendut. Kita kan happy-happy makan kue tarnya Kiki nih. Kamu jangan ikut-ikutan makan ya. Awas.
4: Iya, aku gak makan kok.
5: Betul itu, biar badan kamu gak tambah melar. Jangan lupa lo ya, kelas yang kotor ini bagian kamu yang bersihkan.
4: Kok aku? Kan aku gak ikut-ikut pesta tadi.
5: Ya, itu karena kamu gendut.

melukai fisik dan mental dengan ucapan disertai tindakan. Seseorang bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Stop bullying.

Banyak berbuat, sedikit berbicara. Banyak menjaga, kurang bersandiwara. Kaya demi mencapai jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua, kita lanjut lagi ya. Ini nih kita bakalan lanjut untuk ngomongin sih. Sekarang kita masuk ke sisi yang lain. Kalau misalkan tadi orang apa teman yang selalu bilang gas gas gas. Nah sekarang itu teman yang berani bilang jangan. Jadi jangan ya. Misalnya ketika kita mulai melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri teman berdua. Teman yang sehat lah ya. Bukan cuman selalu mendukung gitu ya. Selalu mendukung apa yang kamu lakukan. Apapun yang terjadi lah pokoknya teman berdua. Tetapi kadang juga berkata, aku dukung ya, tapi ini menurutku jangan. Nah seperti itulah, kurang lebih seperti itu teman berdua gitu. Dan memang mendengar kata jangan dari teman ini terkadang kayak yang nyebelin gitu teman berdua. Apalagi kalau misalkan kita sedang merasa paling benar gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir ya kan, ya bisa jadi dia mengatakan itu karena dia tuh peduli sama kita teman berdua. Dan coba kita ini ya, kita bacain dulu untuk tanggapan yang udah masuk teman berdua. Ini ada dari Kak Lara Purnamasari ya. Nah, kalau menurutku Kak, pertemanan yang sehat itu juga bukan berarti selalu ada setiap waktu atau selalu sepakat dalam segala hal Kak. Justru terkadang kita itu perlu saling memberi ruang, memahami kesibukan masing-masing dan tetap mendoakan satu sama lain meskipun tidak selalu bertemu. Karena pada akhirnya pertemanan yang baik itu seharusnya membuat kita tuh bertumbuh, bukan membuat kita kehilangan diri sendiri gitu. Terkadang menjauh dari lingkungan yang tidak lagi sehat juga bukan berarti kita membenci mereka. Bisa jadi itu adalah cara agar kita belajar menjaga hati, waktu dan juga ketenangan diri sendiri. Sebab semakin dewasa kita mulai memahami bahwa tidak semua orang itu harus kita pertahankan untuk bisa tetap merasa bahagia. Benar teman berdua ya. Jadi ini juga aku setuju sih, ini menarik teman berdua ya. Kadang kita tuh juga harus menjaga hati kita. Widih, menjaga hati konteksnya teman berdua ya. Menjaga hati ya, menjaga waktu kita, menjaga apa ya? Ya itu juga salah satu ini sih, upaya ya untuk membuat kita itu tetap sehat teman berdua gitu. Dan maksudnya sehat secara ini, secara mental teman berdua. Lanjut lagi deh, ini ada Alia ya teman berdua. Menurut saya teman yang berani bilang jangan itu penting. Tapi cara ngomongnya juga harus baik, jangan merasa paling benar. Ya. Ini menurut aku sih poin penting juga sih. Bilang jangan gitu ya. Bukan berarti kita itu ini apa namanya berhak ngatur kehidupan orang lain teman berdua. Teman yang sehat ya memberikan nasihat dengan menghargai keputusan teman, bukan maksa gitu ya. Enggak ngejudge, enggak menghakimi gitu. Dan bukan membuat kita merasa rendah teman berdua. Karena pada akhirnya setiap orang juga tetap bertanggung jawab atas pilihannya sendiri teman berdua gitu ya. Cus. Dan jadi sebenarnya teman yang sehat tuh bukan cuman yang selalu bilang gas dan bukan juga yang selalu bilang jangan, tapi teman yang tahu kapan harus menemani kita bersenang-senang, kapan harus mendengarkan dan kapan harus mengingatkan teman berdua ya. Oke deh teman berdua ya, kayaknya aku udah bacain semua tanggapan yang udah masuk teman berdua. So teman berdua, kalau misalkan kita rangkum maksudnya ya, obrolan pagi ini, circle pertemanan yang sehat tuh biasanya punya beberapa hal yang sederhana. Pertama, bisa saling menghargai, ya kan. Kedua, bisa saling mendukung. Ketiga, berani saling mengingatkan. Keempat, menghargai batasan dan bisa menjadi diri sendiri. Jadi gak perlu pura-pura menjadi orang lain hanya
supaya diterima dalam sebuah circle gitu ya. Karena circle yang sehat teman berdua harusnya bisa membuat kita tuh merasa diterima, bukan tertekan. Nah ini sama seperti yang udah Kak Lara sampaikan tadi teman berdua ya. Kita juga perlu menjadi diri sendiri teman berdua. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri sendiri ya kan, atau kita bisa berpikir kira-kira circle kita bikin kita menjadi pribadi yang lebih baik atau enggak. Kalau iya, jaga teman berdua. Kalau ada yang perlu diperbaiki, komunikasikan. Dan kalau suatu saat ada teman yang berani berkata jangan langsung menganggap dia sebagai musuh. Ya dengarkan dulu alasannya, bisa jadi dia benar gitu loh. Jadi di balik kata jangan itu ada kepedulian yang besar teman berdua. Dan untuk kita sendiri ya kita bisa jadi teman yang bukan hanya bisa diajak ketawa tapi juga bisa dipercaya ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. So teman berdua, agak kerasa banget ya, ini udah waktunya Ewin pamit teman berdua. Terima kasih atas responnya pagi hari ini di Insight inspirasi pagi terupdate berdua RRD Jember teman berdua. Terima kasih buat kamu semuanya, pokoknya yang udah ngobrol pagi ini. Ini sebagai pengingat aja ya, teman yang baik bukan selalu membenarkan langkah kita, tapi yang cukup peduli untuk mengingatkan ketika langkah kita mulai salah arah teman berdua. Jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRD Jember, teman terbaik kamu.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
1: Kamu ngapain?
0: Kok ada dia sih?
1: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
0: Enggak kok.
1: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir dengan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang Tuan Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar Inyun bocorkan kekuatan FC Seoul. Persib wajib waspada. Wamen Komdigi apresiasi teknologi digital kelompok perikanan budidaya Sulawesi Selatan. Informasi ketiga festival Prajekan jadi etalase budaya dan UMKM lokal. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karinah.

Informasi pertama, mantan pemain Persib Oh In-yoon membocorkan kekuatan FC Seoul, tepatnya pada jelang laga perdana AFC Champions Liga 2 2026-2027. Persib akan menghadapi FC Seoul, tepatnya pada pertandingan yang berlangsung di tanggal 16 September kemarin. Pemain asal Korea Selatan itu juga mengunjungi hotel tempat skuad Persib menginap. Kehadirannya juga menjadi kekuatan sekaligus reuni setelah pernah berseragam Persib, tepatnya pada musim 2018. Kunjungan In-yoon bukan hanya sekedar reuni dengan mantan klubnya, dia juga turut untuk memberikan gambaran mengenai kekuatan FC Seoul berdasarkan pemahamannya terhadap sepak bola Korea Selatan. Informasi kedua, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi Nezar Patria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros serta sektor perikanan budidaya. Hal ini juga disampaikannya saat membuka Rural ICT Camp 2026 di unit instalasi Tambak Silvol Fishery Maranu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dia juga mengungkapkan bahwa masyarakat di Kabupaten Maros juga menginovasi pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya. Inisiatif tersebut juga menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim serta juga kemandirian pangan warga. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Bondowoso mendukung rencana pelaksanaan festival di Kecamatan Prajekan yang dinilai dapat menjadi sarana untuk mengangkat potensi budaya sekaligus juga produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Kegiatan tersebut akan digelar tepatnya pada Oktober 2026 yang diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi seni, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i, mengatakan bahwa rencana festival tersebut memiliki nilai positif karena diinisiasi oleh kalangan pemuda dan mendapatkan dukungan dari berbagai unsur masyarakat hingga pemerintah. Tahun Pro 2 tadi untuk info Pro 2 edisi hari ini, dan sesaat lagi aku bakal ajak kamu untuk bergabung mengikuti pelaksanaan Bintang Radio putaran kedua, dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekali lagi saya sapa yang ada di sini, apa kabar semuanya? Kayak belum makan ya, apa kabar semuanya? Lagi terakhir, apa kabar semuanya? Iya, juri paling semangat ya. Oke, baik, ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan juga keluarga yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi, kita sudah berada di audisi Bintang Radio RRI Jember putaran kedua. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Iya, siang-siang ya udah makan tapi semangatnya masih terasa seperti malam hari. Oke, di kesempatan kali ini bersama saya Putra Wijaya akan menemani Anda semuanya di putaran yang kedua. Dan tentunya audisi Bintang Radio 2026 di RRI Jember ini diikuti oleh talenta-talenta muda dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Artinya kita akan bertemu dengan generasi muda Jember yang bukan hanya punya suara merdu, tetapi juga punya keberanian untuk berdiri di atas panggung dan menunjukkan kemampuan mereka. Dan sudah hadir sekali lagi di putaran yang kedua pada kesempatan kali ini. Sekali lagi untuk Anda semuanya, para keluarga, para peserta, siapapun yang ingin voting, masih kita buka kesempatan voting hingga tanggal 16 September nanti. Jadi tinggal membuka web www.bintangradio.rri.id, kemudian buat akun, daftar dan verifikasi email, kemudian ada jatah vote harian ada dua, bisa menambah jumlah vote harian dengan top up dan bayar online gitu ya. Yang ketiga, yang keempat ya sorry, ini ada vote penyanyi pilihan kamu. Jadi jumlah keseluruhan voting bisa dilihat di website di www.bintangradio.id. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk RRI Jember dan juga sponsor yang telah mendukung acara kita. Terima kasih untuk Bank BTN, juga terima kasih untuk Coca-Cola, ada Maenak, DS Tone Tawas dan juga Miniso. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan lagi biar lebih semangat teman-teman semuanya. Iya, tepuk tangannya gimana? Lagi tepuk tangan, 1, 2, 3. Nah ini dia ya. Oke, emang perlu di ini ya, di pancing-pancing dulu. Dan sebelum kita akan memulai nanti, sebelum kita taste back juga, kita akan sedikit perkenalan juri yang ada di sini. Tidak perlu datang ke sini, cukup berdiri saja karena nanti akan, tidak perlu berdiri ya. Cukup tetap di tempat, nanti akan ada kameramen yang akan ke sana ya. Juri yang pertama. Oke, kita akan, udah kenal semua ya. Juri utama adalah Ewin. Herwin Ramadana Putra atau yang akrab disapa Ewin ya. Tepuk tangan mana teman-teman? Oke, Ewin ini merupakan penyanyi asal Jember yang juga dikenal sebagai vokalis dari Sisi Kita dan juga pernah menjadi juara satu Bintang Radio RRI Jember tahun 2019 dan juga saat ini beliau juga sebagai seorang penyiar di Pro 2 RRI Jember. Juri yang kedua, Muhammad Muhib Mushafi. Oke. Yang akan disapa Hafi. Jadi Hafi ini merupakan vokalis sekaligus pencipta lagu asal Jember. Dengan berbagai pengalaman dan juga prestasi di bidang tarik suara, Hafi pernah meraih juara 2 Bintang Radio RRI Jember tahun 2019. Dan dia juga pernah menjadi juara 1 pop song Sekarisdan Besuki kategori dewasa di Banyuwangi, juara 1 pop religi Sekarisdan Besuki di Bondowoso, serta juara 2 pop solo Jarum Coklat 76 tingkat Jawa Timur di Surabaya. Dan yang ketiga, yang paling cantik di antara mereka bertiga di sini adalah Aprilia Purbosari. Iya, kok gitu senyumnya. Oke, April merupakan penyanyi juga, penyanyi senior yang juga memiliki banyak pengalaman. Pernah meraih juara 3 Bintang Radio RRI Jember tahun 2009. Belum lahir kayaknya ya, yang ini ya. Serta juara 3 Sprite The Plong tingkat Jawa Timur. Dan juga berprofesi sebagai penyiar di program 1 RRI Jember. Dan sekali terima kasih kami sampaikan kepada seluruh dewan juri yang hari ini juga sangat all out ya. Terus standby sejak pagi hingga nanti malam insya Allah ya. Iya. Oke, sebelumnya sebelum kita akan tes Maxa lagi, kita akan sedikit kembali mengingatkan tentang tata tertib lomba. Jadi peserta wajib hadir 60 menit lebih awal, kemudian duduk menurut nomor urut tampil dan juga sesuai dengan arahan panitia. Juga peserta tidak diperkenankan membawa teks lagu saat tampil. wajib mengenakan busana bebas, santun dan rapi. Dalam hal ini di putaran kedua mengenakan seragam ini ya, baju yang bernuansa daerah. Jika peserta dipanggil sebanyak 3 kali oleh panitia atau MC dan tidak hadir, peserta akan didiskualifikasi. Dan harap menjaga ketenangan dan kondusivitas selama kegiatan berlangsung. Dan penilaian dewan juri juga keputusannya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan langsung saja kita akan segera tes mic untuk yang pertama. Akan kita panggil yang ada di sebelah kanan saya. Kita beri posisi untuk Razif. Oke. Iya, Razif sini dulu sebentar. Sini. Sama Om. Iya Razif, ini
1: halo.
0: Iya halo, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Ini kelihatan enggak ya?
1: Kelihatan. Boleh dicopot ini dah.
0: Biasanya pasangannya kacamata hitam dengan tongkat. Razif, ini dulu juara berapa dan tahun berapa?
1: Tahun 25 sama 2024.
0: Oke, juara berapa waktu itu?
1: Juara satu,
0: Alhamdulillah. Iya. Gimana rasanya? Luar biasa. Rasanya gimana? Kamu udah meraih beberapa kali juara dan ya ibaratnya kan Bintang Radio ini adalah event tahunan sejak bertahun-tahun lalu ya, Dede Puspa, Harvey Malolo dan sebagainya. Dan sekarang ada kamu. Gimana rasanya?
1: Yang terutama rasanya itu pasti senang banget ya.
0: Iya. Yalah, gimana sih? Ada pesan apa nih kamu sebagai yang udah pernah juara, udah beberapa kali ikut ini kepada mungkin teman-teman yang baru saja mengikuti biar mereka lebih semangat.
1: Oke, untuk para peserta yang ada di sini semuanya, kalian keren banget dan semangat untuk kalian ya. Semoga hasilnya terbaik untuk kalian ada di
0: sini. Mantap sekali, pesan yang sangat panjang sekali ya. Luar biasa. Razif akan tes mic dengan lagu sesi potret. Iya. Baik, sekali lagi aplaus yang meriah untuk Razif.
1: Oke, mungkin di sini yang telukunya bolanya bareng dengan aku ya.

0: Oke, udah belum.
1: Kok bingung
0: gimana,
1: nanti?
0: Ya, gue bingung gimana? Gimana dewan juri? Oh, udah lewat masanya itu ya. Oke, udah mantap sekali ya. Aman mic-nya?
1: Aman.
0: Kurang
1: aman.
0: Apa barangkali?
1: Kurang makan? Ini, soundnya kurang keras.
0: Oke.
1: Lagunya kurang nendang.
0: Musik ya, musik ya.
1: Musiknya.
0: Musiknya.
1: Kurang kedengaran.
0: Alright, okay. Thank you Razif.
1: Oke, okay, thank you kakak.
0: Oke, okay, sampai jumpa lagi.
1: Oke. Okay.
0: Waduh luar biasa ya Razif ya, biar semangat semuanya ya. Oke, okay. Yang lagi ngantuk-ngantuk jangan lupa, habis ini kamu dipanggil ya nomornya ya. Baju pink ini kembar gini jangan-jangan ya. Oke, okay, baik berikutnya akan segera kita coba di sini untuk test mic yang kedua. Siapa? Ada yang tahu? Kelihatan gak dari situ? Siapa kira-kira? Oke, Kinan, silakan ke sini. Belum hidup. Oke. Oke. Oh, pakai yang mana? Oke, pakai yang itu. Pakai mic ya, jangan lupa. Udah.
2: Halo.
0: Kamu mau ikut-ikut sana juga?
2: Aku deg-degan.
0: Iya, enggak apa-apa. Gimana rasanya, Kinan? Ini panggung yang keberapa kali kamu di sini?
2: Dua
0: kali, yeah. Iya. Ini bisa ngomong, tadi gak bisa ngomong katanya.
2: Dudekan.
0: Kalau kamu bisa ngomong ntar mamanya mewakilin ya.
2: Iya boleh.
0: Iya, Kinan, kalau boleh tahu kemarin ini kamu juara berapa?
2: 2025, Alhamdulillah. First time ikut RRI bisa dapetin juara satu.
0: Alhamdulillah, 2024?
2: 24 ya?
0: Oh belum?
2: 2025?
0: Oh iya, masa?
2: 24 belum cukup umur.
0: Belum cukup umur ya? Sekarang udah cukup umur ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, udah balik ya? Oh bukan. Gimana rasanya ketika kamu mendapatkan, Alhamdulillah juara satu. Rasanya gimana? Bersaing dengan banyak orang, ibaratnya kamu udah ini ya, baru cukup umur untuk ikut bintang radio. Juara satu, rasanya gimana?
2: Alhamdulillah senang banget udah dikasih rezeki sama Allah untuk dipercayai juara satu, dan yang pasti di balik itu semua ada guru-guru vokal aku, gak cuma di Jember tapi ada online, guru-guru online aku yang selalu bantu dan selalu ada untuk ngajarin aku.
0: Oh mantap, tepuk tangan buat Kinan dong, waduh luar biasa ya. Akhirnya bisa pencapaiannya di ini ya, ajang-ajang yang lainnya gitu ya, mantap. Hingga sampai saat ini gitu. Dan sampai sekarang meskipun kamu udah sampai ke tingkat nasional pun ya, sampai sekarang masih grogi.
2: Iya, gak tahu vibesnya deg-degan gitu. Lihat Mas Ewin.
0: kita kasih ini, kita kasih screen ya. Kita blur nanti ya beliau. Ya, ya, ya, ya. Itu namanya menandakan bahwa kita semua itu rendah hati gitu ya. Jadi tidak terlalu di atas lagi masih ada langit kayak gitu yang paling penting ya. Dengerin orang ngomong.
2: Iya, ya. Ini deg-degan.
0: Oke, semangat Kinan ya. Oke, lagu berikutnya yang akan kamu nyanyikan adalah Sumpah dan Cinta Matiku. Oke, spesial buat siapa lagunya? Oh bukan ya.
2: Enggak ada.
0: Ini bukan lagu wedding. Silakan. Kinan, tepuk tangan buat Kinan dong.

0: Wow, ya ya ya ya ya ya ya ya. Saya hampir keliru ya, manggilnya Kinan Kinan Indrawari bukan ya?
1: Bukan.
0: Bukan. Kinan siapa?
1: Kinan aja.
0: Kinan, oh, namanya di KTP Kinan aja gitu.
1: Enggak, Kinan
0: oh,
1: Laksita.
0: Kinan Laksita. Oke. Okay. Gimana Kinan, udah aman? Son-son?
1: Musiknya sih kurang. Atau mungkin aku emang gak denger ya?
0: Iya, biasanya pakai ini ya, alat bantu dengar. Earphone maksudnya, earphone.
1: Wow, tuli dong.
0: Salah. Oke. Tapi yeah, sejauh ini aman ya?
1: Mic-nya aman sih.
0: Mic-nya aman. Tinggal mungkin suara aja kurang musik, ini ya. Monitor?
1: Monitor, oke.
0: Okay, alright. Terima kasih Kinan.
1: Terima kasih.
0: Ya, tepuk tangan buat Kinan dong. Kinan dan juga ini ya tadi ya. Ada Razif yang sudah spesial sekali di sini, mempersembahkan lagu spesialnya untuk kita semua. Sejauh ini sudah aman, mikrofon aman, sound aman dan sebagainya. Baik, hadirin berbahagia, kita segera memasuki babak audisi Bintang Radio Indonesia RRI Jember 2026 untuk putaran yang kedua. Sekali lagi, kamera kepada seluruh peserta dan juga keluarga dan para kerabat yang telah menyaksikan atau mungkin sedang menyaksikan pada kesempatan kali ini juga bisa lebih kondusif. Jangan lupa untuk bisa memode silent HP Anda masing-masing dan juga bisa disaksikan di channel YouTube RRI Jember ya untuk acara pada kesempatan kali ini. Baik, akan segera kita panggil ya untuk peserta yang pertama. Inilah dia, Eldo Arpeggio.

0: Terima kasih.
1: Oke, aplaus untuk Eldo Arpegio, luar biasa. Berikutnya, kita akan segera saksikan penampilan nomor tampil 2. Rahma Akila.

Oke, Rahma Akhila nomor tampil 2. Dan berikutnya Nadia nomor tampil 3. Rafa Nawala Syarif.

0: Ya. Terima kasih.
1: Oke, Rafa Nawala Syarif nomor tampil 3 dan berikutnya kita akan segera panggil nomor tampil 4 Wanda Syafira Wibowo.

0: Oke, Olive Rizky Pradestia tetap di tempat, dan berikutnya akan segera kita undang ya peserta nomor tampil 1 hingga nomor 4. Yuk, boleh ke atas dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Boleh berpindah, ini kayaknya salah posisi. Nah, itu dia. Baik, silakan kita akan segera mendengarkan komentar dari juri. Kali ini akan kita berikan kesempatan kepada Mbak April ya. Ada 2 menit untuk mengomentari, silakan.
1: Terima kasih Mas Putra. Mungkin langsung aja ya, saya selalu ingatkan tadi artikulasi teman-teman. Jadi ada mungkin salah satu, salah dua yang artikulasinya masih belum jelas, seperti itu. Kemudian lagu daerah tadi ada yang lupa ya. Ada yang lupa kayaknya tadi bawain. Liriknya ada yang lupa.
0: Liriknya
1: ada yang lupa. Gak apa-apa, mungkin next bisa dipelajarin lagi kalau pas ada kompetisi yang berkaitan dengan lagu daerah. Karena nanti kalau lagu daerah yang mungkin kita bawakan dari daerah lain kan jadinya salah artinya juga beda gitu. Oke, terima kasih, gitu aja.
0: Oke, terima kasih banyak untuk penonton dan mereka semua di sini. Ya, boleh kembali ke tempat. Oke, salah lirik ya, yang penting daripada salah lagu ya. Yang paling bahaya. Oke, baik. Kita akan segera menyaksikan penampilan berikutnya. Nomor tampil 6. Anggun, Aska, Afkarina.

Okay, terima kasih Anggun, Aska, Afkarina. Berikutnya kita akan segera saksikan ya penampilan nomor tampil 7, Ibnu Zaki Maulana Akbar.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih itu Zaki Maulana Akbar. Nomor tampil 7. Berikutnya nomor tampil 8, Ruby Aprilia. Baik, kita masih menantikan nomor tampil 8, Ruby Aprilia. Panggilan terakhir, nomor tampil 8, Ruby Aprilia. Baik, kita akan langsung menuju ke nomor tampil 9, Resta. Resta.

Oke, resta nomor tampil 9. Berikutnya kita akan segera saksikan penampilan nomor tampil 10, Triyulita Kesha.

0: Oke, Tri Yulita Keisha, silakan nomor 6, 7, 9 boleh naik ke atas. Baik, silakan kepada Mas Hafi untuk bisa mengomentari para peserta kita. Boleh bergeser ke kiri dulu, dua langkah ke kiri. Nah, oke, silakan Mas Hafi.
1: Oke, terima kasih Mas Putra. Selamat siang adik-adik. Masih nervous kah? Masih ya? Ada beberapa, aku lihat masih ada yang nervous ya. Oh ya, perlu ditekankan lagi, terutama untuk semua peserta ya. Mic kontrolnya itu harus dijaga ya. Mic kontrolnya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga, ya. Jadi nanti kalau terlalu dekat atau terlalu jauh, artikulasi kurang jelas akhirnya, ya kan? Kemudian nyanyi lagu daerah ini agak riskan ya. Maksudnya itu jangan sampai salah penyebutan lirik ya. Contoh ini ada bahasa Jawa, loro sama loro kan beda artinya. Ya, ketika salah penyebutan lirik itu salah arti itu juga riskan gitu ya. Dari aku itu aja sih, Mas Putra.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Hafi, tepuk tangan dong buat mereka semua juga di sini. Oke, tepuk tangan mana? Oke, terima kasih banyak, boleh kembali ke tempat. Oke, salah lirik jangan sampai ya. Gitu ya, apalagi bahasa, jangan sampai kita menyebutkan dengan bahasa yang salah. Oke, dan hadirin berbahagia, kita masih berada di audisi Bintang Radio putaran yang kedua. Kita akan segera saksikan penampilan spesial. Kali ini nomor tampil 11, Kavindra Ahmad Ilham Syahputra.

Alzina, Dasya, Zamira. Berikutnya akan segera kita panggil nomor tampil 13. Stephen Samuel Lela Tobur. Panggilan kedua, nomor tampil 13, Stephen Samuel Lela Tobur. Panggilan ketiga, nomor tampil 13, Stephen Samuel Lela Tobur. Dan langsung kita menuju ke nomor tampil 14, Raras Aska Pramatya.

0: Terima kasih.
1: Fernando Dharma Putra Yuda. Baik, silakan untuk nomor tampil 11 hingga 14 boleh naik ke pelaminan, ke panggung dulu ya. Iya, silakan. Agak geser dikit. Nah, baik, silakan kepada Gus Ewin. Silakan. 2 menit.
2: Cik. Oke, widih, keren. Boleh tepuk tangan dulu. Aduh, sampai tercelatot dikit.
1: Tepuk tangan.
2: Iya, tepuk
1: tangan.
2: Tangan, ya benar ya. Oke, ini aku suka banget sama teman-teman semuanya ya. Karena ini lagunya lagu daerah, jadi busananya juga mengikuti teman-teman. Tapi kita harus sadar bahwa ini bukan kontes busana ya. Oke, secara apa ya? Mungkin kalau misalkan tadi lagu-lagu pop ya, sekarang lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah, mungkin adrenalinnya untuk menyanyikan lagu ini agak sedikit berbeda gitu ya. Mungkin juga masih ada nervous-nervousnya aku lihat tadi, dan juga ketepatan lirik dan juga bahasa mungkin. Itu tadi juga yang aku lihat agak sedikit mungkin ada teman-teman yang masih salah menyebutkan tadi. Lalu ini menggalan kalimat teman-teman. Jadi memang harus ini ya, apa namanya, dipelajari. Nafasnya harus sering-sering diolah teman-teman, biar tidak terjadi frustrating atau pemenggalan kalimat itu tadi teman-teman. Biar nanti kalau misalkan harusnya ini bisa satu bait dinyanyikan, tapi teman-teman dipenggal dengan pemenggalan yang kurang tepat gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Good job.
1: Oke, terima kasih Mas Ewin ya. Oke, boleh kembali ke tempat teman-teman semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan memang ini tantangan luar biasa ya ketika menyanyikan lagu daerah. Memang pilihannya ada beberapa, dan tantangan terbesarnya ketika kita tidak terlalu menguasai bahasa itu, setidaknya kita bisa mendengarkan lagunya dan mempelajari liriknya dengan baik. Tantangan yang luar biasa. Berikutnya akan segera kita saksikan penampilan spesial nomor 16, Nova Natania Fasya.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak. Nomor tampil 16, Nova Natania Fasya. Berikutnya nomor tampil 17, Muhammad Rizky Zikrullah.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Muhammad Rizky Zikrullah. Nomor tampil 17. Berikutnya nomor tampil 18. Safira Rizky Maharani.

0: Terima kasih.
1: Oke, Safira Rizky Maharani nomor tampil 18. Berikutnya kita akan segera saksikan penampilan spesial nomor 19 Muhammad Iqbal Fauzi.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Nazila. Baik, silakan nomor tampil yang tadi disebutkan 16 hingga 19. Oke. Oh, udah kayak karnaval nih ya. Oke, silakan. Oke, masih dalam rangka 17-an nampaknya ini. Oke, baik, silakan Mbak April.
0: Terima kasih Mas Putra. Gimana? Masih deg-degan? Masih ya, tapi
1: saya,
0: udah lega
1: saya deg-degan.
0: Ngeliat saya ya. Ya. Teman-teman, sekali lagi ini beberapa sedikit ya. Ada yang salah lirik ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Hafi bahwa kalau menyanyikan lagu daerah itu kan mereka punya bahasa sendiri ya teman-teman, kita harus hargai itu. Jadi upayakan jangan sampai salah lirik atau salah penempatan lirik seperti itu ya, karena tadi masih ada. Kemudian untuk ini ada pici nih, beberapa teman juga pici nih di beberapa part lagu, entah itu karena ketinggian atau seperti apa itu, apakah itu bentuk improvisasi saya nggak tahu, cuman pici jadinya kayak kelepasan aja gitu nadanya ya, jadi kurang indah sedikit gitu. Ya tadi juga ada yang bagian tertentu ya, ada yang keduluan masuk seperti itu, jadi diperhatikan lah teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk teknik mic ya, bolak-balik selalu dikasih tahu, jangan terlalu dekat, jadi upayakan biar artikulasinya itu jelas, kita bisa mendengarkan suara kalian yang indah itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Iya, ya, silakan boleh kembali ke tempat ya. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih banyak masukannya para dewan juri yang luar biasa. Terima kasih banyak Neng April sudah memberikan masukan untuk para peserta kita di sini. Dan berikutnya sebelum kita tampilkan beberapa peserta, kita akan ikuti terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini.
2: Dunia serba cepat, butuh promo yang up to date, balein aja. Notifikasi nongkrong, hang out, seru-seruan, ya balein aja. Mau ikutan hedon dan kompak, tapi malah saltung. Tinggal scrolling kostum, kasih senyum. Nongkrong-nongkrong di siang bolong, lapar malah bikin bengong. Tinggal pesan, nonton, dan balein aja. Belanja online hingga makan-makan, ya balein aja. Bisa dapetin cashback gede-gedean. Belanja jadi murah meriah. Transfer antar rekening juga free biaya transaksi loh. Eits, buat yang

0: bantuin. Untuk kamu semua dan sahabat BTN, semua dapat untung, semua beruntung. Saatnya buka tabungan BTN, aktifkan BTN Mobile, dan langsung balein aja. Bale by BTN, optimalkan hidupmu, karena hidup gak cuma tentang hari ini.
1: Baik, kita kembali di acara Bintang Radio Indonesia Radio Jember 2026. Berikutnya nomor tampil 21, Aiden.
2: Selamat siang.

0: Terima kasih.
1: Oke, Aiden nomor 21. Berikutnya nomor tampil 22, Olivia Hanifa Febriana.

0: kasih.
1: Oke, sama-sama. Ya, nomor tampil 22, Olivia Hanifa Febriana. Berikutnya nomor tampil 23, Rendra Trinanda Subianto.

0: Permata Kurniawan akan kita panggil lagi di sini untuk bisa naik ke atas panggung. Ya, silakan Aiden, kemudian Olivia, Rendra, juga Aziba, silakan. Ya, Aiden ke susu aja, Den. Agak kesana dikit boleh, biar saya juga masuk kamera. Silakan. Baik. Iya, enggak apa-apa ya. Manusia tempat salah dan lupa ya. Oke, silakan kepada Mas Hafi.
1: Oke, Mas Putra. Berapa menit?
0: 30 detik. 2 menit lah. Silakan.
1: Oke, untuk 5 peserta bagus-bagus ya. Tapi masih ada beberapa yang artikulasinya lagi-lagi ya kurang jelas. Sampai tadi ada yang lupa lirik kayaknya ya. Lupa lirik atau kurang dengar ya musiknya, jadi masuknya kurang pas. Dan juga ekspresi kelihatan ya, kalau masih ada nervous itu masih kelihatan ya. Jika kalian mau ekspresi, mau nari atau apa silahkan, bisa dicontohkan Mas Putra, mau nari-nari atau gimana. Nah ya silahkan mau berekspresi gimana ya, tetap harus terkontrol ya artikulasinya, kemudian nadanya jangan sampai picik. Gitu aja sih dari aku, udah, semangat buat semuanya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Hafi. Tepuk tangan lagi dong untuk peserta kita. Ya, silakan boleh kembali ke tempat. Ya, Aiden boleh kembali ke tempat lagi, serius. Oke, kami informasikan kembali kepada seluruh peserta, juga para keluarga di sini, juga para kerabat, teman-teman dari para peserta di sini. Jadi kesempatannya masih ada ya, kalau putaran pertama barangkali udah ketahuan siapa yang terbaik. Putaran kedua masih ada kesempatan, dan paling penting adalah jangan lupa untuk terus voting. Jadi buka web www.bintangradio.rri.id, kemudian juga buat akun, daftar dan verifikasi email. Jatah vote harian ada dua, bisa menambah jumlah vote harian dengan top up dan juga bayar online. Dan juga vote penyanyi pilihan kamu, jumlah keseluruhan voting bisa dilihat di website www.bintangradio.rri.com. Juga terima kasih untuk Bank BTN, Coca-Cola, Ma Enak, DS Stone, Stawas, dan juga Minizu. Kita langsung menuju ke penampilan berikutnya, nomor 26, Aiga, Shirley, Nazifah.

Oke, terima kasih banyak Nadia, penerima spesial Aiga Shirley Naziva nomor 26 ya. Pakai pink-pink ya, semua karena cinta. Berikutnya, nomor 27. Akan kita sambut Nadia Aisar Aulayain.

Oke, nomor kami 27 Aisar Aulayain. Berikutnya kita akan segera saksikan penampilan spesial nomor 28 Keyila Agista Putri Wiyadi.

Oke, penampilan spesial nomor 28. Kila Agista Putri Wiyadi. Berikutnya nomor tampil 29, Muhammad Miftahul Hasan.

0: kasih.
1: Baik, terima kasih penampilan spesial dari Muhammad Miftahul Hasan, nomor tampil 29. Dan hadirin berbahagia, kita akan break sejenak karena sesaat lagi, kurang mungkin 1 menit lagi akan segera kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya. Jadi kami harap kepada seluruh pendengar, penonton setia channel YouTube RRI Jember dan juga seluruh peserta dan para keluarga untuk bisa tetap berada di area ini sambil kita nantikan seruan azan salat asar sesaat lagi.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bunduang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik, kita kembali di acara Bintang Radio Indonesia RRI Jember 2026 putaran kedua. Dan tadi sudah kita saksikan penampilan dari nomor 26 hingga nomor 29. Masih ada satu lagi yang tersisa, nomor tampil 30. Silviera, Clarissia, Salvi, Rahma, Fitri.

0: Iya, telah tadi penampilan spesial nomor 30, Silviera Clarisha Salbi Rama Fitri. Boleh naik lagi dong Silviera? Nah iya, tadi turun dulu ya. Oke, silakan nomor 26 hingga nomor 30 boleh naik. Nah ini dia ya. Ini saya serasa karnaval beneran kalau ini sekarang. Nah, baik silakan kali ini Gus Sevin.
1: Terima kasih Gus Putra. Oke, boleh tepuk tangan lagi untuk teman-teman semuanya. Keren. Ada beberapa catatan teman-teman ya. Yang pertama tadi aku lihat ini apa namanya teknik miking yang masih apa namanya kadang-kadang teman-teman lupa ya. Karena kalau misalkan kita itu terlalu deket gini, nah ini biasanya apa namanya suaranya agak sedikit ini samar teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan itu. Terus pemenggalan kalimat ya, phrasingnya itu juga diperhatikan. Lalu lupa lirik, masih ada teman-teman yang mungkin entah itu lupa lirik atau memang ini apa namanya gak hafal sama lagunya teman-teman. Yeah. Lalu ya itu tadi ya, jadi memang karena ini kan lagunya lagu daerah teman-teman ya, jadi memang harus diprepare-kan dulu, jadi kalian harus siap-siap dulu, harus bawa perbekalan. Jadi kalian harus pahami makna lagunya itu apa teman-teman. Kira-kira isi dari lagu ini apa gitu ya. Kayak si Butet itu tadi itu kan menceritakan seorang ayah itu teman-teman ya. Lagu untuk penenang anak perempuannya. Jadi gimana caranya kalian tuh bisa mengekspresikan atau menginterpretasikan itu. Itu biar kalian bisa maksimal. Jadi dipahami dulu lagunya, alright. Lalu pitch control teman-teman. Ya jadi ini banyak yang ini tadi sedikit apa namanya keluar dari pitch yang apa namanya yang seharusnya yang benar itu agak sedikit keluar dari itu ya. Oke deh, itu aja catatannya teman-teman. Next siapapun yang masuk bisa dipersiapkan dulu dari jauh-jauh hari. Gitu aja, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Hewin. Tepuk tangan dong buat kita semua di sini. Terima kasih banyak, boleh kembali ke tempat. Ya, ini runway-nya masih panjang ya sampai alun-alun ya. Oke, terima kasih banyak ini untuk penampilan nomor 26 meninggal.

0: Terima kasih.
1: Iya, Bramantio Haryo Krinayani. Berikutnya kita saksikan penampilan nomor 32, Intan Triana.

Terima kasih. Oke, Ahmad Zain nomor 33. Berikutnya akan segera kita panggil nomor 34. Atas nama Fanny Isbat Colby. Panggilan yang kedua. Fanny Isbat Colby. Panggilan yang ketiga. Fanny Isbat Colby. Baik, karena masih belum hadir di backstage, berikutnya akan segera kita tampilkan penampilan nomor 35. Muhammad Wahyu Putra Dwitama.

0: Makasih.
1: Oke, terima kasih banyak. Iya. Silakan nomor yang sebelumnya boleh ikutan ke depan. Kok turun lagi? Yuk, naik lagi. Nomor 31 hingga nomor 35. Ya, silakan. Tinggal 3 ya, karena ada satu peserta yang kurang fit badannya. Jadi akan segera. Oke, alhamdulillah. Silakan. Kita sudah siapkan kotak P3K barusan. Oke, terima kasih banyak. Meskipun kurang fit tapi masih terus berupaya. Tepuk tangan luar biasa di sini ya. Ini sudah bau minyak kayu putih tapi kita patut apresiasi semangatnya di sini. Baik, selanjutnya giliran Ning April, silakan. Silakan Ning.
2: Terima kasih Cak Gemol. Baik. Terima kasih teman-teman ya hingga sore ini masih ada di sini seperti itu. Mungkin ada beberapa koreksi yang ingin saya sampaikan sekali lagi ketepatan ada pendengar teman-teman ya, kok pendengar sih? teman-teman ketepatan ada dalam bernyanyi. Ini agar tidak terjadi pitch control itu tadi alias false ya, kita menyebutnya seperti itu. Artikulasinya, improvisasi ini boleh teman-teman. Tapi kalau terlalu berlebihan pada akhirnya bukan hanya mengurangi original lagu itu, tapi juga terjadi itu tadi, pitch tadi, jadi lepas nadanya. Ini yang bikin di telinga kayak jadi kurang sip gitu loh. Terus itu aja sih sebenarnya. Mungkin lebih saya melihat beberapa ini banyak nada yang lepas teman-teman ini. Banyak sekali dari peserta, 4 peserta ini. Mungkin bisa belajar lagi ya, untuk bernyanyi dengan baik itu seperti apa. Itu aja. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Mbak April, tepuk tangan lagi dong buat kita semua di sini. Ya, tepuk tangannya mana? Nah. Ya, silakan boleh kembali ke tempat. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik, hadir berbahagia. Kita masih di putaran kedua Bintang Radio RRI Jember 2026. Dan langsung saja akan segera kita saksikan penampilan nomor 36, Adlina Yasmin Azzara.

0: Terima kasih.
1: Oke, okay. Terima kasih Adlina Yasmina Zahra. Berikutnya nomor 37. Yuga Hanugrah Perdana.

Oke, terima kasih juga Hanugrah Perdana. Berikutnya nomor tampil 38, Putri Sinta Nuriyah.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Putri Sinta Nuriyah nomor 38, berikutnya nomor tampil 39, Cesia Daniar Putri.

Oke, Cesia Daniar Putri, berikutnya nomor tampil 40. Frenza Ratu Espana Frediniar Putri.

0: Okay, terima kasih kembali. Ini panggilannya siapa ini akhirnya ya? Frenza apa Ratu? Oh Frenza, okay, terima kasih banyak. Silakan para peserta yang lainnya. Jangan turun dulu ya. Silakan di sini. Akhirnya kalau dari peserta ada satu-satu yang paling tampan ya. Silakan. Weh, langsung. Iya. Baik, berikutnya giliran.
1: Silakan. Ayo, siapa?
0: Mas Harvey.
1: Oke, yang tadi bilang yang paling tampan itu ya?
0: Kayaknya.
1: Berarti Mas enggak tampan.
0: Saya paling tampan, lebih tampan lagi.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Vers ya,
0: penyiar, Pak.
1: Oke, untuk semuanya tepuk tangan dulu dong untuk semuanya ini. Kok sudah lemes ya? Oke, dari saya seperti yang sudah diungkapkan oleh kedua juri, terutama artikulasi ya. Masih ya teknik makingnya itu yang perlu dikontrol lagi. Jadi artikulasinya kurang jelas. Kemudian yang utama sih yang harus menguasai lagunya ya. Kalau kurang menguasai lagunya jadinya itu agak ragu ya. Ini lirik sebentar lagi ini apa ya? Ini apa ya? Itu yang bikin kurang jelas akhirnya artikulasinya ya. Kemudian juga untuk interpretasi lagu akhirnya juga penghayatannya itu kurang ya. Akhirnya yang mempengaruhi semuanya gitu. Harus menguasai lagu intinya. Itu aja sih dari aku Mas Putra. Sudah.
0: Baik, terima kasih deh. Oke. Iya. Oke, teman-teman dong, balik kita semua di sini. Oke, Yuga boleh kembali ke tempat dan teman-teman. Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Ini all out semua ya, dari kostum-kostumnya luar biasa sekali. Oke. Nah, kita hampir berada di akhir-akhir ya, tapi kita masih ada beberapa lagi penampil yang akan kita saksikan penampilannya. Berikutnya nomor tampil 41, Antania Felicia.

0: Terima kasih.
1: Oke, Antania Felicia nomor 41, berikutnya nomor tampil 42, Nadifa Salsabila Jafa Alzena.

Baik, nomor 42 Nadifa Salsabila Jafa Alzena. Berikutnya nomor tampil 43 Natasha Serin Anastasia Siswoyo.

0: sih.
1: Baik, Natasha Sherin nomor 43. Natasha Sherin Anastasia Wisiswoyo. Berikutnya nomor 44, Alia Kinaya Zeta Fatihah.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Alia Kinaya Zeta Fatihah. Berikutnya nomor tampil 45, Rindi Ayu Wulandari.

0: Ibu.
1: Oke, sami-sami. Oke, nomor tampil 45, Rindy Ayu Bulandari. Berikutnya nomor tampil 46, Evelyn Martalita Teresia.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Evelyn. Dan berikutnya penampilan pamungkas ya. Penampilan terakhir nomor 47, Lutfia Marwah.

0: Oke, nomor 3, maaf ya, nomor 47 ya. Kalau 37 kita mundur lagi. Iya, mikrofonnya boleh di sini. Boleh naik lagi. Nah, kita akan coba di sini tampilkan 7 orang para penampil kita, silakan. Iya. Kesana kenapa? Kok di depan saya? Nah, oke, silakan boleh bergeser. Ya, kamu juga otomatis. Silakan, silakan, silakan, silakan. Baik, Gus Ewin. Silakan.
1: Siap, Gus Putra. Boleh tepuk tangan teman-teman untuk teman-teman.
0: Tepuk tangan.
1: Iya. Ya. Okay, ya. Ya. Sering lupa Pak ya. Pelatot tuh. Udah akhir-akhir ini kayaknya. Ya ini secara keseluruhan aku ini ya. Sebenarnya banyak yang sama kayak tadi teman-teman mulai dari interpretasinya. Ya lebih di inilah ya. Di apa namanya di... dimengerti isi dari lagu tersebut biar kalian tuh lebih mudah menginterpretasikan seperti apa gitu. Lalu pitch control teman-teman. Ini yang sering kali kita dengarkan adalah wis fals lah ya, ya. Jadi itu juga sering diperhatikan, harus sering-sering belajar biar gimana caranya kita itu bisa bernyanyi biar enggak fals seperti apa. Biar bisa menyanyikan dengan maksimal seperti apa teman-teman, ini memang harus sering berlatih ya. Dan aku lihat sih teman-teman ini juga udah lebih tenang mungkin karena ini ya, udah banyak teman-teman yang udah ini dan juga, yang udah apa tampil teman-teman dan udah mau selesai juga, jadi mungkin agak sedikit lebih tenang gitu. Tapi ya itu tadi mungkin catatan-catatan yang aku sampaikan ini semoga bisa di apa namanya bisa diambil sama teman-teman ya, entah siapapun nanti yang bakal melaju ke babak selanjutnya teman-teman, jadi bisa diperbaiki lebih maksimal lagi. Oke, secara keseluruhan good justice. Boleh tepuk tangan lagi dong teman-teman.
0: Oh ya, tepuk tangan ya.
1: Tepuk tangan ya.
0: Iya. Iya. Oke, terima kasih Kak Ewin. Baik, boleh kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih banyak ya penampilan spesial dari kalian semua. Mana cewek semua lagi ya. Oke. Jangan sampai falas karena kalian bukan Iwan ya. Oke, dan kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oke, kita masih di sesi-sesi terakhir ya, sebelum kita nanti akan mengetahui siapakah 5 peserta yang nantinya akan dikalkulasi nilainya adalah yang terbaik, tapi tanpa voting. Yang dengan votingnya ini masih akan ditunggu hingga tanggal 17 September 2026. 18 apa? 17? Iya, 17 September ya. Pada pukul 23.59. Jadi jangan lupa votingnya yang banyak ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Sebelum kita menantikan siapakah 5 terbaik ini, kita akan segera mendengarkan bersama-sama komentar dari para juri masing-masing. Hai para juri, Iya. Masing-masing ada waktu 2 menit ya. Silakan diberikan semacam pengarahan atau main komentar dari keseluruhan dari para peserta yang sudah tampil maksimal tadi ya. Sambil kita matikan 5 terbaik nanti. Silakan dimulai dari yang Gus Abi, silakan.
3: Wah, sudah gini ya.
0: Iya,
3: gitu
0: dong.
3: Istimewa.
0: Istimewa.
3: Dari aku, apa tadi mah pertanyaannya?
0: Siapakah? Nama bupati bukan.
3: Siapa ya?
0: Bagaimana ini tadi teman-teman yang sudah tampil gini, mungkin ada hal apa yang ditambahkan untuk bisa tampil di ajang-ajang seperti ini di berikutnya?
3: Yang utama seperti yang saya katakan tadi, penguasaan lagu terutama.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jika tidak menguasai lagu, nanti itu bingung antara improve-nya ya. Dan pastinya artikulasinya juga kurang jelas, itu aja. Untuk teknik dan lain-lainnya bisa dipelajari sendiri ya. Dan bisa berkonsultasi dengan ini, Gus Erwin.
0: Iya. Loh kok malah Anda yang menyuruh, kan saya seharusnya MC-nya.
3: Iya, salah ya.
0: Baik, silakan. Ning April.
4: Silakan. Iya, kalau dari keseluruhan peserta, sama sih sebenarnya mas, lebih ke penguasaan lagu sebenarnya.
0: Penguasaan
4: karena
0: lagu.
4: Karena dari tadi tuh yang saya lihat itu kayak ragu-ragu, masuk gak, ini waktunya masuk gak, kayak begitu. Jadi pada akhirnya karena kurang memahami lagunya, jadi ada yang false, ya kita menyebutnya pitch control itu. Ada yang pitchy, ada yang kemudian... Ya itu tadi akhirnya nervous, lebih memilih diem kayak begitu. Nah itu menghindari hal-hal seperti itu tuh kayaknya ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan sebelum selain memahami lagunya dulu, kemudian juga atur agar tidak nervous seperti itu. Itu kan sering terjadi ya mas, yang pada akhirnya membuat peserta ini jadi itu tadi, jadi kurang maksimal membawakan lagunya seperti itu.
0: Oke, tapi di momen seperti sekarang ini memang banyak sekali kayaknya wajah-wajah baru ya hadir.
4: Betul,
0: ya.
4: Betul. Okay. Makanya ini buat pembelajaran aja buat yang baru-baru, yang baru ikutan gitu. Jadi besok tahun depan bisa lebih siap lagi.
0: Oke, gitu. Baik. Demikian apaknya pada tinggal satu yang belum ya, silakan. Mas Ewin, silakan.
1: Demikian nampaknya. Ya, jadi ini aja deh dari seluruh peserta, karena ini kan di ini ya lagu daerah gitu. Memang adrenalinnya sedikit berbeda, vibes-nya nyanyi lagu pop sama lagu daerah mungkin agak sedikit berbeda teman-teman. Dan ini sudah berlalu gitu ya. Mungkin ini pelajaran untuk selanjutnya teman-teman yang akan melaju ke babak selanjutnya ini. Tolong dipersiapkan aja, dipersiapkan matang-matang teman-teman. Daripada lagu tersebut harus dipelajari ya, maknanya apa, isi dari lagu itu apa, biar kita itu bisa apa namanya, penghayatannya bisa lebih lagi. Terus ya intinya bisa maksimal lah menyanyikan lagu tersebut gitu. Dan itu tadi kontrol emosi buat semuanya teman-teman yang biasanya ada yang nervous gitu ya. Jadi kita harus bisa apa ya, mengendalikan itu semuanya teman-teman. Belajar untuk selalu bisa mengendalikan emosi kita.
4: Bukan ya. Berarti gak bagus ya Mas Putra. Jadi sebenarnya banyaknya bagus, yang baru-baru pun bagus. Tapi itu tadi, kalau bisa lebih banyak belajar lagi mungkin akan maksimal tahun depan.
0: Oke, okay. Jadi kontrol emosi. Jadi kalau lagi nyanyi gak boleh ambil marah-marah gitu.
1: Jangan sambil marah-marah. Apalagi sambil tebus bolak-balik, jangan.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi buat para juri kita di sini. Luar biasa sekali, sudah sangat mencoba untuk maksimal ya, memberikan hal yang terbaik pula tentang penilaian ini. Sekali lagi, teman-teman semuanya, kita masih ada banyak sekali waktu di sini untuk Anda semuanya voting ya. Jadi sekali lagi ini bukan final gitu ya, untuk 5 yang terbaik yang akan diumumkan sesaat lagi hasil dari penilaian para juri yang ada di sini tanpa voting ya. Setelah itu nanti dengan voting silakan berjuang luar biasa hingga tanggal 17 September 2026 pada pukul 23.59. Jadi voting ini akan ditutup dan hasil pemenang akan diumumkan tanggal 18 September 2026 melalui Radio Pro 2 FM RRI Jember dan juga media sosial RRI Jember. Nanti akan ada juga awarding pada tanggal 21 September 2026. Saya spill lagi sebelum kita umumkan siapakah yang akan mendapatkan 5 besar. Untuk cara votingnya, buka web www.bintangradio.rri.id, kemudian buat akun, daftar dan verifikasi email, kemudian ada juga jatah vote harian, ada 2, bisa menambah jumlah vote harian dengan top up dan juga bayar online, kemudian vote penyanyi pilihan kamu, dan jumlah keseluruhan voting bisa dilihat di website www.bintangradio.rri.id gitu ya. Dan juga terima kasih untuk Bank BTN, Coca-Cola, juga Ma Enak, DS Stone Tawas, dan juga Minizu. Ya. Oke, sebelum kita umumkan, kayaknya sudah mulai gak sabar ya di sini. Sudah siap di sebelah saya hasil siapakah 5 besarnya. Dan kemudian silakan Anda bisa berjuang terus untuk meningkatkan jumlah vote-nya. Kita akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Mamah tahu sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Iya, ya ada miss. Baik, akan segera kita umumkan siapakah lima besar untuk pengumuman pada kali ini. Tapi sekali lagi ya, lima besar ini adalah hasil penilaian juri secara keseluruhan jadi satu. Bukan berarti yang tidak masuk lima besar ini tidak ada kesempatan. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu, kemarin-kemarin, tidak hanya area di Jember, bahkan di area yang lain pun, ketika menaikkan hasil voting ini bisa naik ke peringkat 3 hingga 2 seperti itu. Jadi ini adalah bukan hasil final, masih ada kesempatan untuk bisa menaikkan voting dan meraih hal yang istimewa pastinya. Akan segera kita umumkan teman-teman dan juga Bapak Ibu, semua peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, terbaik dari pria terlebih dahulu. Sekali lagi, yang saya umumkan ini bukan terbaik 1, 2, 3, tidak. Tapi seluruhan 5 besar gitu ya. Saya siap dari pria Chairul Aden. Tepuk tangan dong. Berikutnya Muhammad Miftahul Hasan. Iya. Berikutnya Aisar Aulayain. Berikutnya lagi Axel. Dan berikutnya Yuga Hanugrah Perdana. Alright. Berikutnya lima besar hasil pilihan juri. Juri lokal ya di RRI Jember untuk kategori wanita. Natasha Serin. Berikutnya lagi Triyulita Keisha, Aiga Shirley Naziva, Safira Rizky Maharani. Berikutnya lagi, sekali lagi sebelum saya sebutkan satu nama terakhir, saya informasikan bahwa ini bukan final ya. Masih ada kesempatan hingga tanggal 17 September 2026. Hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kategori wanita, Lutfi Marwah. Oke, dan akhirnya kita berada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih banyak untuk tim RRI Jember. Tepuk tangan buat kita semua di sini. Terima kasih juga untuk Bank BTN, Kokola, Ma Enak, DS Tone Tawas, dan juga Mini Zoo. Akhir kata saya Putri Wijaya pamit. Selamat sore, selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, baru saja kamu ikuti pelaksanaan Bintang Radio putaran kedua, dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember untuk melanjutkan program acara menarik lainnya barengan sama aku Vita Karina sampai dengan jam 3 sore nanti.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita coba menelusuri bagaimana perkembangan informasi dunia olahraga ya. Yang kali ini bukan hanya dari timnas sepak bola, tapi kali ini informasinya diawali dengan timnas voli Indonesia versus Nepal. Duel pembuka jalan menuju medali. Jadi teman Pro 2, untuk kamu yang biasanya mengikuti bagaimana sepak terjang dari timnas voli putri Indonesia, kali ini ya teman Pro 2 yang lagi berhadapan sama Nepal, tepatnya pada laga pertama di Asian Games 2026, sekaligus menjadi pembuka jalan untuk menuju medali di pesta olahraga Asia. Indonesia berada di Pool A, tepatnya pada Asian Games 2026, bersama dengan Jepang dan juga Nepal. Anak asuh dari Marcos Sugiyama ini akan menghadapi Nepal, tepatnya pada hari Kamis sore ya, tepatnya hari ini teman Pro 2, tapi nanti sore masih. Jadi setelah itu, tim Merah Putih juga bertemu dengan Jepang tepatnya besok di tanggal 18 September. Lantaran Pool A ini hanya berisi 3 tim, maka untuk pertandingan melawan Nepal akan membuka peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Nah, kemudian terlepas dari hasilnya yang tentunya akan diraih saat melawan Jepang, kemenangan atas Nepal bakal memiliki arti penting. Nah, artinya memang satu kemenangan akan mengamankan posisi Indonesia di atas Nepal yang sudah menelan kekalahan dengan skor 0-3. Nah, kemudian Indonesia juga belum pernah ya sebelumnya untuk menghadapi Nepal di Asian Games 2026. Di pentas voli putri Asian Games, Indonesia juga kabarnya baru tampil 4 kali. Yakni tepatnya di tahun 1962, 1970, 1986 dan juga 2018 waktu lalu. Jadi sementara Nepal juga baru tampil sekali aja di voli putri Asian Games, yaitu pada 4 tahun lalu. Dan prestasi Nepal pada Asian Games 2022 hanya menempati peringkat ke-11 setelah kalah bersaing dengan Korea Selatan dan juga Vietnam di fase grup. Nepal kemudian kalah dari Hong Kong dan menang atas Mongolia, teman Pro 2. Tapi tanpa Megawati Hangesri Pertiwi nih dari Timnas Voli Putri Indonesia ataupun tanpa Arsela Nuari serta juga pemain-pemain seangkatan dari Yola Yuliana, tim Indonesia akan diperkuat dengan nama-nama yang ternyata juga sudah cukup akrab di telinga kita. Seperti ada Ersandrina, kemudian juga ada Maradanti, ada Arneta Putri, kemudian ada Chelsea Berliana, Azara Dwi, serta juga ada Medi Yoko. Seperti apa? Apakah nanti akan ada generasi selanjutnya dari Megawati ataupun juga Arsela? Kita tunggu aja teman Pro 2 untuk cetakan prestasi selanjutnya dalam sejarah baru dari Timnas Voli Putri Indonesia.

0: Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri diyakini berasal dari sensasi kenyal butiran hijau saat disantap. Butiran tersebut dibuat dari tepung beras atau tepung hongkwe, lalu disajikan dengan santan, es, dan gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, tadi teman Pro 2 udah mengetahui lebih lanjut ya bagaimana timnas voli putri yang memang lagi berjuang untuk melawan Nepal. Ini kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk menyimak satu informasi hasil drawing dari Piala Liga Inggris. Ya, ini ada Liverpool versus Chelsea. Ya, apakah ada yang lebih hoki nih? Yang memang kabarnya Arsenal yang lebih hoki, teman Pro 2. Liverpool akan bentrok dengan Chelsea tepatnya pada fase keempat Piala Liga Inggris 2026-2027 berdasarkan hasil undian tepatnya pada hari ini, teman Pro 2, di mana undian ini juga berlangsung tepat pada Rabu kemarin waktu Inggris. Setelah pertandingan Manchester United versus Brighton and Hove Albion yang dimenangkan oleh tim tamu dengan skor 3-2. Sejatinya memang fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 belum selesai ya. Tersisa satu pertandingan lagi, yakni ada Manchester City versus Norwich City tepatnya pada Kamis hari ini ataupun Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Lantas bagaimana untuk kelanjutan informasinya? Jadi buat kamu yang masih penasaran dengan informasi selanjutnya, tetap di sini aja barengan channel 89,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

lanjutin lagi teman Pro 2, masih soal informasi hasil drawing Piala Liga Inggris, Liverpool versus Chelsea teman Pro 2. Berdasarkan hasil undian, Liverpool akan berhadapan dengan Chelsea ya, tepatnya pada tanggal 28 Oktober mendatang, dan laga ini juga akan berlangsung di Stadion Anfield. Tepatnya karena itu The Reds juga diuntungkan, lantas karena ada duel Bournemouth kontra dengan Aston Villa dan Everton kontra dengan Newcastle United, serta ada Sunderland yang melawan Brentford dari sesama klub kasta tertinggi Liga Inggris musim ini. Nah, selain itu teman Pro 2, kalaupun terjadi duel antar sesama klub Premier Liga, Arsenal juga malah beruntung. Kenapa beruntung? Karena memang tim asuhan dari Mikel Arteta ini juga akan berhadapan dengan tim kasta keempat, ada Fleetwood Town. Nah, selain itu teman Pro 2, pertandingan ini juga akan berlangsung di Stadion Highbury maksudnya ya. Tepatnya pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober. Jadi untuk teman Pro 2 yang mengikuti secara langsung bagaimana nantinya di bulan Oktober ini timnas kesayangan kamu akan bertanding, nanti kamu bakal menjagokan siapa, ikuti terus ya teman Pro 2. Dan ternyata dengan tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober, waktu ini menjadi waktu yang pasti untuk pertandingan ini yang nanti akan ditetapkan setelah menyesuaikan situasi terkini. Selain itu kabarnya di atas kertas The Gunners juga berpotensi lolos ke perempat final. Namun tidak ada jaminan. Bukan tidak mungkin Fleetwood juga membuat kejutan. Sudah sering juga terjadi kejutan di pentas Piala Liga Inggris. Dan terakhir ada juga pertandingan sesama klub kasta ketiga Liga Inggris antara Bradford City versus dengan Peterborough United. Dan laga ini juga akan berlangsung tepatnya pada 28 Oktober 2026 mendatang.

0: Pernah gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepet.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tadi teman Pro 2 udah simak beragam informasi seputar dunia olahraga ya, yang tadi memang sudah aku sampaikan ada hasil dari drawing Piala Liga Inggris, kemudian juga perkembangan informasi dari Timnas Voli Indonesia versus Nepal. Dan yang selanjutnya teman Pro 2, kamu bakal simak ragam informasi dunia hiburan ya. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di Pro 2, teman terbaik kamu di sini aja, atau kamu juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia dari aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum download, segera download aja biar kamu bisa menikmati siaran RRI secara lebih lengkap. So, download aja teman Pro 2 aplikasi RRI Digital yang tersedia dari Play Store at ataupun App Store.

0: Kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran. Kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena gak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi bukan soal musuh alami. Kadang mereka cuman belum saling ngerti aja.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi, oke?
2: Okay? Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke. Okay.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau teman Pro 2 mungkin sebelumnya udah ikutan war tiket dari Big Bang ya, gimana hasilnya, gimana nasibnya juga, apakah teman Pro 2 sempat kebagian tiketnya atau justru malah teman Pro 2 deg-degan gitu ya, takut sold out. Nah, kabar terbarunya teman Pro 2 ini bakal datang dari konser Big Bang Jakarta. Presale khusus buat kamu pemegang Big Bang VIP membership resmi yang dibuka tepatnya pada Kamis 17 September hari ini, mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi ya. Yang bikin hebohnya lagi, belum sampai 1 jam ternyata tiketnya udah sold out duluan. Nah, promotor PK Entertainment juga sudah mengumumkan bagaimana kuota presale dari membership yang sudah habis sebelum pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi ada yang spesial dari informasi ini teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu lebih lanjut informasi dari war tiket yang berlangsung mulai dari jam 10 pagi tadi ya, bagaimana atau mungkin ada informasi terbaru dari konser yang nantinya akan segera berlangsung. Sesaat lagi teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Coba bayangin gorengan yang satu ini. Ada wortel, ada kubis atau kol dibalut tepung, terus digoreng sampai renyah. Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi. Jadi, pajeon. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
3: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
5: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
6: Prodway FM.

Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Masih soal konser yang akan segera berlangsung. Dan memang konser Big Bang di Jakarta mulai hari ini teman Pro 2 bisa ngewar tiketnya. Tapi ternyata 1 jam aja udah habis duluan teman Pro 2. Promotor PK Entertainment juga sudah mengumumkan bahwa kuota pre-sale membership sudah habis tepatnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Padahal jadwal dari penjualannya juga sebenarnya masih dibuka sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat atau di jam 12 malam nanti. Jadi kebayang dong ya teman Pro 2 seberapa cepatnya kamu yang menjadi member VIP ini bisa menyerbu tiketnya, karena yang VIP udah sold out duluan teman Pro 2. Kalau mungkin tadi teman Pro 2 udah berhasil untuk mendapatkan tiketnya, ini ada beberapa lagi untuk jadwal penjualan tiket yang tentunya bisa kamu perhatikan ya teman Pro 2. Setelah pre-sale VIP membership hari ini, ada yang namanya BCA pre-sale, tepatnya pada tanggal 18 September 2026 ataupun kemarin ya teman Pro 2. Besok teman Pro 2, dan kemudian akan dilanjut lagi Indosat pre-sale tepatnya pada tanggal 19 September 2026. Setelah itu juga ada penjualan umum ataupun general on sale yang dijadwalkan mulai tanggal 20 September 2026 di jam yang sama, tepatnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi jangan terburu-buru bilang kamu gagal, gak ketemu Big Bang, ataupun karena udah sold out duluan teman Pro 2, tenang aja karena ada beberapa tahapan lagi ya untuk kamu yang ingin menyerbu tiketnya atau bahkan pengen datang ke konsernya. Sejauh ini teman Pro 2 udah menantikan dan juga sudah menyerbu tiket VIP-nya teman Pro 2. Lantas bagaimana nantinya teman Pro 2, apakah memang dipastikan teman Pro 2 ini bisa membeli dari beberapa kategori yang tadi udah aku sebutin ya, kalau misal hari ini udah sold out duluan teman Pro 2. Jadi amanin dulu budgetnya, kemudian amanin dulu jadwalnya ya, kira-kira kamu mau ngewar yang kategori apa. Apakah nanti teman Pro 2 bakal berlanjut lagi untuk ngewar tiket di tanggal 18 sama 19 dan disesuaikan dengan budget kamu pastinya ya. Bentar lagi masih ada lagi dengan informasi yang sama mungkin ya teman Pro 2, untuk jadwalnya bagaimana, kemudian juga untuk persiapannya ataupun jadwal tampilnya di mana, nanti aku bakal sampaikan lebih lanjut ya, selain ada informasi soal kategori tiket yang bisa disesuaikan dengan kantong kamu.

kaki. Sebelum Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat.

0: berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Konser yang ditunggu-tunggu memang ini merupakan bagian dari Big Bang 2026-2027 World Tour ya, yang juga mungkin teman Pro 2 udah tahu sebelumnya bahwa akan memperlangsungkan di Jakarta. Big Bang dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium ataupun JIS tepatnya pada 16 Januari 2027 nanti. Jadi masih awal tahun banget ya, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan informasi resmi dari Young Entertainment juga menyebutkan bahwa pembelian pre-sale membership dibatasi maksimal 2 tiket untuk satu pertunjukan. Selain itu teman Pro 2, makanya juga gak heran ya kalau pengumuman pre-sale ini juga langsung bikin media sosial tuh ramai banget. Nah bahkan juga buat kamu sebagai penggemarnya sudah mengikuti perjalanan Big Bang. Konser ini juga nantinya menjadi momentum yang cukup spesial tentunya buat kamu, karena bisa kembali menyaksikan Big Bang tampil di Indonesia. Dan mungkin aja buat teman Pro 2 yang sebelumnya masih belum berhasil untuk mendapatkan tiket hari ini, masih ada sesi penjualan berikutnya. Seperti yang tadi udah aku jelasin, ada di tanggal 17, ada di tanggal 18, 19 ya. Jadi masih ada 2 hari lagi teman Pro 2, diserbu aja tiketnya dan disesuaikan dengan keuangan kamu. Jadi tetap tenang aja, cek jadwalnya seperti apa dan pastikan informasi yang kamu ikuti berasal dari promotor ataupun secara resmi. Karena sekarang tuh kan banyak banget ya yang menyebar isu-isu yang mungkin kurang real gitu ya, atau tidak valid ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen akses informasi secara benar ya teman Pro 2, langsung ke resmi akun resminya gitu ya teman Pro 2 ya, ataupun di laman resminya maksudnya. Akhirnya teman Pro 2, itu tadi informasi terakhir ya yang bisa aku sampaikan di edisi Santai Siang kali ini. Bahkan juga mungkin teman Pro 2 yang sudah mengikuti siaran bareng sama Vita mulai dari jam 10 pagi tadi, terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro 2. Dan besok bakal ketemu aku lagi tapi di jam yang berbeda. Oke deh teman Pro 2, sesaat lagi di depart selanjutnya bakal ada Dita Aulia yang bakal menemani kamu lepas dari jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore nanti. Kok jam 4? Jam 8. Jangan dong, jangan cuma 1 jam aja, dia lebih suka kerja memang ya. Oke deh teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu. And bye-bye teman Pro 2.
1: If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance.

Tuan Produa, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman-teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 17 September 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang 4 wakil Indonesia bersaing merebut juara di Grand Final FFWSC 2026 Fall. Informasi kedua tentang KONI tuntaskan diplomasi olahraga bersama Timor Leste. Informasi yang terakhir teman Pro 2 tentang Festival Literasi Lumajang 2026 perkuat budaya baca dan memilah informasi. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. FFWSC 2026 Fall akan segera berlangsung, di mana babak puncak ini akan berlangsung pada 19 sampai dengan 20 September 2026 di Tunjungan Plaza Convention Hall Surabaya. Sebanyak 12 tim terbaik dari Thailand, Indonesia, dan Vietnam akan bertanding untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. Tidak hanya itu, 8 tim terbaik berkesempatan meraih tiket menuju FFWSC Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia akan diwakili oleh RRQ Kazu, Onyx, Bigetron by Vitality, dan MBR Omega. KONI Pusat resmi menuntaskan program diplomasi olahraga.

Olahraga Internasional bertajuk ISIMP bersama perwakilan Timor Leste. Delegasi Timor Leste mengapresiasi sambutan hangat Indonesia sebelum kembali bertolak ke Dili melalui Bandara Ngurah Rai. Penyelenggara menyerahkan seperangkat peralatan pentakuih guna mendukung kemajuan prestasi cabang olahraga tersebut di Timor Leste.

Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan membaca tidak cukup hanya sampai memahami tulisan saja. Masyarakat juga perlu terbiasa berpikir kritis, memeriksa informasi, serta menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan kreativitas dan berinteraksi dengan lingkungan. Pesan tersebut mengemuka dalam Festival Literasi Kabupaten Lumajang 2026 yang resmi digelar di Pendopo Arya Wiraraja pada Rabu kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya literasi sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berkolaborasi. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi barengan aku Dita Aulia yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Akhirnya Dita kembali ke settingan awal ya teman Pro 2. Kembali menemani kamu di hari sore ini spesial di tanggal 17 September 2026. Aku bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi dan pastinya lagu-lagu yang pas banget buat nemenin aktivitas sore kamu teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran selain ini bakal ada info apa aja, stay tune terus pokoknya bareng aku di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Murid-muridku sekalian, sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
2: Apa? Berjalan di atas air, guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
3: Siap, guru!
4: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tomom Pridiwa, kalau ini ada kabar membanggakan dari Jember ya. Ada dari pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Kencong, ada Kiai Haji Maimun Toha yang berhasil mendapatkan penghargaan Original Rekor Indonesia atau ORI nih Tomom Pridiwa. Penghargaan tersebut diberikan atas pemecahan rekor pameran tunggal lintas media dan lintas berbagai aliran seni terbanyak se-Indonesia. Jadi itu memprediksi untuk pameran tunggal karya Kiai Maimun ini digelar di Jogja Galeri di Yogyakarta pada 14 sampai 21 September mendatang nih, teman prediksi. Yang menarik, karyanya juga enggak cuman sekedar lukisan aja, di mana Kiai Maimun ini juga menghasilkan lukisan kaligrafi, ada novelnya juga, buku kesehatan, hingga untuk menciptakan lagu juga, teman prediksi. Jadi kreativitasnya ini merambah hingga ke seni patung dan kerajinan tangan juga. Ada songkok rajut, tas berbahan benang, dompet manik-manik, sampai kaligrafi streaming. Dan menurut Kiai Maimun, seni bisa dikembangkan melalui berbagai media. Bahkan baginya seni juga bisa berjalan berdampingan dengan dakwah, terutama melalui karya kaligrafi yang membawa pesan-pesan keagamaan. Dan Tomom Pridiwa, di usianya yang sudah tidak muda lagi di 63 tahun, Kiai Maimun tetap aktif berkarya di tengah kesibukannya mengasuh pesantren, di mana ia juga menyebutkan bahwa aktivitas berkarya menjadi salah satu cara untuk menjaga kreativitas dan pikirannya tetap aktif. Jadi untuk penghargaan ORI ini juga menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan Kiai Maimun di dunia seni. Buat Tomom Pridiwa, kisah ini semoga bisa menunjukkan kalau berkarya itu gak mengenal usia ataupun satu bidang aja ya. Selama kemauan untuk terus belajar dan berkreasi, selalu ada, selalu akan ada ruang untuk menghasilkan sesuatu yang baru, Tomom Pridiwa.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tomom Pridiwa, sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini Tomom Pridiwa di hari Kamis 17 September 2026. Yang pertama telah hilang untuk STNK L2603 ABW atas nama Ica Sofia Carlita Ulfa dengan alamat di Jalan Teratai Gang 3 nomor 19 RT2 RW3 Desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Selanjutnya telah hilang juga STNK P2937JN atas nama Catur Indah Noviana dengan alamat di Jalan Jawa 28 lingkungan Tegal Boto RT2 RW36 Sumber Sari Jember. Aku lanjut lagi, telah hilang juga untuk STNK P3207HI atas nama Misiono dengan alamat di lingkungan Tanjung RT3 RW16 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates. Dan yang terakhir Tomom Pridiwa telah hilang untuk STNK P6765JKI atas nama Fitriah Indriani dengan alamat di Jalan Cempaka 1A44 lingkungan Gebang Tengah RT1 RW5 Gebang Patrang Jember. Bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut, Tomom Pridiwa dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: menurutmu orang bahagia harus kaya? Burundi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Meski sering disebut sebagai negara termiskin di dunia, warganya justru dikenal punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Di banyak desa salah satunya, ketika satu orang membangun rumah atau memanen hasil kebun, tetangga lainnya akan datang untuk membantu dengan sukarela tanpa meminta bayaran. Bagi masyarakat Burundi, saling menolong bukan sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kekayaan terbesar terkadang bukan uang, melainkan kepedulian terhadap sesama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tomom Radio spesial di hari Kamis, sore ceria di jam 4 ya. Kalau hari Kamis kan pastinya ada sore ceria berjaringan Sopro 2 Jawa Timur, Tomom Radio. Dan minggu ini spesial banget. Nanti di jam 4 kita akan bergabung bareng Pradua RRI Malang, Tomom Radio. Jadi buat kamu yang penasaran nanti bakal ngobrol bareng siapa, wah ini kayaknya menarik banget nih Tomom Radio. Nanti pantengin aja ya pokoknya. Jadi aku Dita Aulia harus pamit sejenak dari ruang dengar kamu selama 1 jam Tomom Radio. Kau bakal ditemenin sama Pradua RRI Malang. Nah Tomom Radio, jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus, tetap di 89,5 FM Pradua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hati, story ceria berjaringan Kornil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Dan kali ini spesial banget ya Bagas ya, karena kita gak cuman sama teman-teman Pro 2 yang ada di Malang aja. Bener nih banget. Teman Pro 2. Jadi kita juga mau menyapa-nyapa dulu nih teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, yes, di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep nih teman Pro 2.
1: Selamat sore semuanya.
2: Sore.
1: Semoga kabar kamu baik-baik aja teman Pro 2 ya di hari Kamis ini.
2: Betul.
1: Dan di sore ceria berjaringan kali ini teman Pro 2, kita sudah kedatangan teman kita gitu ya. Seorang peraih juara umum U23 se-Papua Raya, Swellow Kejurnas Grace Track Region 6 Putaran 1 2026.
2: Betul.
1: Ada Javier Bagawanta nih teman Pro 2 ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Javier.
2: Sore Javier.
3: Halo, selamat sore.
1: Oke. Ini biasanya panggilnya Javier atau Javier?
3: Javier. Indonesia.
1: Indonesia. Oke.
2: Atau mungkin Bagawanta gitu ya?
3: Ya, ada juga begitu.
2: Oh, ada juga.
1: Oke. Jadi kalau kita ngomongin kamu ini adalah ternyata seorang pembalap motocross nasional ya kamu ya?
3: Iya, betul.
2: Keren banget.
1: Keren banget. Dan kamu juga menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.
3: Ya.
1: Jadi jurusan apa? Apakah jurusan?
3: Saya di jurusan informatika.
1: Oke. Informatika. Bukan jurusan pembalap ternyata.
3: Oh, tidak ada.
2: Ada nggak sih? Nggak ada ya.
3: Nggak ada.
1: Keren ada gitu kan?
3: Ya.
1: Emang. Dan gimana kabar kamu, Javier?
3: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
2: Alhamdulillah baik.
3: Dalam keadaan selamat pulang dari awal berangkat selesai magang sampai detik ini alhamdulillah masih diberi kesehatan.
2: Oke, okay. For your information nih teman Pro 2 ya, ini sebenarnya Javier juga magangnya di RRI Malang.
1: Iya, kemarin ya. Yeah. Oh, kemarin kamu magang di RRI Malang di bagian
3: divisi pemberitaan.
2: Oh. Nah, terus dia selesai magang langsung berangkat lah untuk lomba ini ya ke Papua ya berarti.
3: Ke Papua.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau kita ngomongin perjalanan kamu gitu ya Javier, sampai akhirnya memang serius menekuni dunia motocross dan juga grass track ini, sebenarnya gimana sih, bisa ceritain enggak?
3: Iya, jadi dari awal sekali itu tepatnya pada tahun 2017 saya masih kelas 7 SMP. Di waktu itu saya tidak tertarik sama sekali soal balapan, olahraga bermotor ini tidak tertarik. Awalnya itu orang tua saya, bapak saya, beliau hobi di dunia motor seperti itu. Saya iseng-iseng untuk ikut. Dan kemudian dari situ saya baru mulai tertarik, kok sepertinya asik.
1: Oke. Okay.
3: Ya sudah, jadi mulai minggu selanjutnya saya coba latihan. Kemudian ya suka dan orang tua mensupport sampai sekarang seperti itu.
1: Oke, okay, berarti ini berawal dari orang tua yang memang hobi motocross juga ya?
3: Iya, betul.
1: Tapi pembalap juga nggak?
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Bapak hanya sekedar hobi.
2: Oke. Okay.
3: Suka yang terabas-terabas gitu.
1: Oh, iya. Yang buka-buka jalur itu ya?
3: Iya, betul. Suka yang begitu.
2: Berarti Javier ini ngelihat orang tuanya, bapaknya ya, lebih tepatnya. Terus akhirnya dia agak, awalnya sebenarnya nggak ada ketertarikan ya?
3: Sama sekali tidak ada.
2: Tapi tiba-tiba kayak, di mana sih rasa-rasa itu muncul? Kayak tiba-tiba, aduh, coba gitu, gimana tuh?
3: Nah, itu waktu nonton pertama kali lihat yang senior-senior saya di Papua sana yang latihan, mungkin dari aksinya, terus suara kendaraannya itu sangat beda sekali dengan apa yang kita lihat di mungkin melalui handphone atau televisi, itu sangat beda. Jadi itu yang membuat saya tertarik waktu itu.
1: Oke, gitu. Jadi teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, ini Javier ini sebenarnya adalah orang mana Javier?
3: Saya asli Blitar.
1: Asli Blitar, tapi memang
3: tinggalnya di Papua.
1: Oh, tinggalnya di Papua.
3: Lahir besar di sana.
1: Oke, itu sampai sekarang berarti keluarga itu masih di sana?
3: Masih di sana, bapak sama ibu di sana.
1: Oh, berarti kamu memang di sini kuliah ya?
3: Kuliah.
1: Oke.
3: Ya.
2: Oke, jadi kamu semester 7 ya tadi ya?
3: Ya.
2: Berarti udah berapa tahun ya di Malang ya?
3: Udah sekitar
2: 3 tahun.
3: Iya, 3 tahun.
2: Tahun ke-4 ya.
3: Iya, betul.
2: Tuh, gimana tuh nanti proses kamu kan antara akademik ini dan hobi kamu as a motocross gitu, as a driver motocross gitu, gimana?
3: Jadi untuk perkuliahan tetap saya jalani, alhamdulillah sampai sekarang lancar. Tidak ada hambatan dan mata kuliah alhamdulillah tidak ada yang ngulang sama sekali. Jadi Senin sampai Jumat itu saya waktu untuk kuliah. Kemudian Sabtu minggunya saya sempatkan untuk selalu latihan Seperti itu.
2: Oke, okay. Jadi cukup padat ya, di ya, weekday. Di weekdays-nya kamu lebih akademik dulu gitu ya, dan di weekend-nya dipakai buat latihan ya, gitu. Betul.
1: Nah, aku sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya motor cross dan grass track ini sebenarnya apa bedanya sih?
3: Jadi kalau motor cross sendiri itu dari pabrik, sebutannya special engine, okay, kalau pernah dengar. Nah itu jadi dari pabrik tuh emang udah disediakan untuk balapan di jalur tanah. Okay. Jadi tidak boleh digunakan di jalan raya, dan itu juga tidak ada surat-suratnya seperti lampu sen, lampu motor, tidak ada kaca spion, tidak ada. Nah tapi kalau motor gas track itu motor yang dimodifikasi, seperti misal yang di jalan raya ini banyak ada mesin Jupiter, Vicen. Nah itu mesinnya diambil kemudian dirakit ulang lah, dimodifikasi layaknya seperti motocross gitu. Bedanya di situ.
1: Dan kamu menekuni keduanya berarti ya?
3: Ya, saya menekuni keduanya.
1: Berawal dari motocross itu sendiri.
3: Dari motocross sendiri gitu.
1: Kenapa juga mau menekuni yang grass track ini?
3: Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri itu grass track kebetulan asalnya dari Indonesia sendiri.
1: Oh, iya.
3: Iya, betul.
1: Jadi kenapa kok bisa bermula dari Indonesia? Apakah karena memang untuk beli special engine ini sebenarnya mahal, terus orang-orang ngide gitu untuk custom gitu?
3: Mungkin di zaman dulu seperti itu ya. Karena kan special engine kan ya lumayan lah harganya seperti itu. Kalau motor grass track itu kan ya misal bebek-bebek Vicer pada zaman dahulu banyak orang yang punya, jadi dipakai. Seiring berjalannya perkembangan zaman ini, motor-motor ini semakin bagus dan canggih, mulai dari kaki-kakinya, mesinnya semakin oke. Jampingannya sekarang sudah mengikuti sirkuitnya motocross. Kalau dulu kan di zaman dulu dipakein sirkuit motocross pasti setengah mati, nggak mungkin itu. Tapi kalau sekarang udah mumpuni lah.
1: Aku baru tahu bahwa ini ternyata asalnya dari Indonesia.
2: Bahkan ya, ini betul. Sejak kapan sih kira-kira, apa udah dari lama?
3: Sepertinya dari zaman orang tua saya masih.
2: Berarti emang udah lama ya, tapi emang kitanya aja yang belum terpapar sama informasi ini gitu ya.
1: Benar.
2: Dan untuk Javier sendiri mungkin kan kamu awalnya masih mikir kayak, aduh ini dijadiin hobi atau mungkin mau diseriusin aja kan, yang hasilnya juga kamu udah jadi pemenangnya gitu ya. Dan kali ini kamu di mana sih titik kamu sadar kalau ya udah aku seriusin aja lah hobi ini gitu?
3: Oh iya, jadi dulu awalnya tuh ya yang saya bilang di awal, kalau masih nyoba-nyoba, terus di Jayapura ada beberapa lomba event kecil-kecil ikut, dan itu nggak langsung juara. Jadi banyak perlu latihan yang sangat giat, kemudian ya sembari jalan lah sampai detik ini tidak lepas dari motocross itu sendiri.
1: Nah, kalau untuk latihan balapannya sendiri, sebenarnya ada berapa metode sih yang harus dilakukan gitu?
3: Untuk metodenya mungkin yang pertama fisik ya. Fisik itu sangat penting. Jadi setiap weekday waktu kuliah, sorenya saya sempatkan untuk lari sore atau fisik tipis-tipis untuk menjaga fisik saya. Kemudian Sabtu Minggunya latihan. Jadi seperti itu.
1: Latihannya itu berarti memang langsung terjun ke arena gitu
3: ya? Ya, langsung terjun ke arena.
1: Itu kan mentalnya harus dilatih juga kan?
3: Ya,
1: nah,
3: betul.
1: Itu cara ngebentuknya gimana?
3: Cara ngebentuknya dengan sering latihan. Nanti di situ mental akan terbentuk sendiri gitu. Beda. Jadi dulu waktu awal saya pindah ke Jawa, ikut balapan di Jawa, mental saya belum begitu terbentuk karena di Jawa ini kan pusatnya ya, pusat dari segala apapun itu, bidang pendidikan. Nah, di sini kan pembalapnya top-top. Dulu awal tuh masih aduh kok kayak ragu. Itu si pembalap ini nih kan gitu. Lama-lama sering ikut lomba, sering latihan, jadi lama-lama terbiasa gitu.
2: Jadi
1: seperti itu yang balapannya sampai terbang-terbang itu kan?
3: Iya, betul.
2: Berarti kamu juga kayak gitu ya?
3: Iya, terbang gitu.
1: Ada nggak lomba yang terbang-terbang kayak gitu, habis ketika lewat lintasan gitu kan, terbang terus pakai parasut itu nggak ada ya?
2: Ada, agak-agak kayak Tom Cruise ya?
1: Itu keren banget, Tuan Brodo. Dan ini kamu adalah menjadi juara umum U23 Sepapua Raya di Swallow ke Jurnas Grass Track Region 6 putaran 1 2026. Wow, ini nama eventnya pun udah panjang banget ya.
2: Betul.
1: Ini
2: dan sebenarnya nasional juga nasional.
1: Ini sebenarnya event apa sih?
3: Itu event kejuaraan nasional Region 6 putaran 1 Maluku Papua. Jadi ini masih seri satunya. Nanti total ada 3 seri. Kemudian ada grand finalnya.
2: Oke.
3: Jadi kalau mau ikut grand finalnya itu yang bisa melaju ke grand final itu poin tertinggi dari ketiga seri ini.
2: Oke.
3: Si pembalap siapa yang poinnya tertinggi dia bisa mewakili Papua untuk sana.
2: Oke. Dan untuk seri yang kedua sampai yang ketiga bakal dilaksanakan kapan tuh?
3: Kalau seri 2 bakal dilaksanakan tanggal bulan ini tanggal 20-an di Kaimana, Papua Barat Daya kalau tidak salah.
1: Berarti ini bentar lagi kamu bakal terbang lagi ke sana ya?
3: Insya Allah.
2: Insya Allah. Nah,
1: untuk menjalani putaran kedua berarti.
3: Putaran kedua.
1: Nah, itu sistemnya gimana sih? Apakah pakai lap juga atau gimana?
3: Ya, kalau untuk motocross sendiri itu menggunakan sistem waktu.
1: Oke.
2: Ya,
3: kalau gas track baru menggunakan lap.
1: Oh, iya gitu. Sistem waktu gimana tuh?
3: Sistem waktu seperti kalau di luar negeri sana itu setahu saya 30 menit plus 2 lap. Tapi kalau di Indonesia dikurangi jadi paling jauh itu 20 menit. Tapi biasa umumnya 15 menit. 15 menit plus 2 lap. Jadi begitu lepas start, waktunya itu di start selama 15 menit itu muter terus.
2: Oke.
3: Okay. Muter sampai waktunya udah habis, nanti panitia di garis finish bakalan kasih aba-aba kalau misal kurang 2 lap plus 2.
1: Oke, paham. Jadi itu selama 15 menit muter sebanyak-banyaknya
3: sebanyak-banyaknya.
1: Oh, iya.
3: Sampai mempertahankan posisi kan.
2: Betul. Makanya latihan fisik ini juga harus jadi penting banget
3: penting
2: ya.
3: Penting banget.
1: Iya, latihan fisik.
2: Endurance
1: sama,
2: banget
1: ini. Sama keseimbangan banget. Mungkin ya, ya kalau begitu kan.
3: Betul.
1: Itu medannya berarti memang harus ada airnya kah atau gimana?
3: Gitu-gitu. Selama event yang kita harapkan tidak terjadi hujan ya.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi sirkuit sampai berlumpur atau becek seperti itu. Yang kita harapkan selalu cuacanya bagus, panas gitu. Nah, kalau motocross sendiri ini setiap lapnya itu pasti bisa berubah. Jalurnya itu tidak seperti misal kita balapan di aspal ya. Kalau di aspal kan muter 10 kali pun tetap begitu.
1: Iya, betul.
3: Nah, kalau di motocross ataupun gas track ini dia bisa berubah-ubah. Jadi di situ salah satu pembalap juga harus
1: berubahnya jadi, gimana?
3: Berubahnya mungkin semisal jalannya udah terbentuk.
1: Iya. Yeah.
3: Bisa saja nanti ada pembalap yang jatuh atau terkeluar sehingga bisa merusak jalur tersebut contohnya gitu.
2: Oke.
3: Dan lebih parah lagi ketika hujan atau becek.
1: Kalau dibayangin memang
2: licin ya.
3: Itu susah banget.
1: Apalagi kalau udah lumpur kena helm gitu.
2: Agak mengganggu ya.
1: Pandangannya jadi berkurang kan gitu. Wah, keren banget. Ini dalam satu perlombaan itu ada berapa pembalap? Jefer.
3: Nah, kalau itu tergantung ya.
1: Tergantung.
3: Tapi biasa tembus 100 lebih pada setiap event. Kalau di Jayapura 100 lebih ada peserta ya.
1: Kalau di Swallow ke Jurnas ini?
3: Iya, sekitar segitu.
2: 100 lebih.
3: 100 lebih.
2: Oh, wow, keren banget.
1: Kira-kira ada yang kehabisan bensin enggak itu?
2: Di tengah-tengah gitu ya.
3: Kalau kejadian seperti itu pernah ada.
2: Oh, pernah ada. Ya. Tapi bukan kamu ya.
1: Bukan. Tapi ada sistem pit stop gitu enggak sih?
3: Pit stop ada.
1: Tetap ada.
3: Pit area.
1: Oh, pit area.
2: Okay, masih ada ya berarti.
1: Itu dalam berapa putaran atau dalam waktu keberapa gitu?
3: Kalau fungsi pit area itu ketika misal motor pembalap ini ada yang trouble.
1: Okay.
3: Misal ada stangnya yang kendur atau baut-bautnya, dia bisa masuk ke pit area untuk memperbaiki.
1: Oke, berarti tidak ada waktu khusus gitu.
3: Tidak
1: ya?
3: Ada waktu khusus.
1: Oh, ya kalau di GP itu kayaknya ada lap keberapa harus masuk kayak gitu-gitu kan sih. Kalau ini memang misal udah berapa lap ada trouble
2: bisa
1: masuk.
2: Langsung bisa aja masuk. Gitu.
3: Oh, ya. Nanti kalau sudah selesai bisa lanjut
1: langsung lagi. Oke. Oke, ini teman berdua keren banget ya ini ya. Ini sebuah pengalamannya dari Javier ini dan kita masih ada beberapa pertanyaan
2: lagi
1: buat kamu. Jadi pastikan kamu tetap di sini teman Pro 2 karena kita akan kulik lagi lebih banyak. Ini teman Pro 2 dan juga Tania ini banyak banget yang komen-komen di YouTube-nya RRI Malang nih.
2: Betul. Nanti kita mungkin bisa sampaikan juga gitu ya bagus yang komen-komen.
1: Banyak nih Javier yang
2: ini kayak fans-fans kamu deh ini.
1: Oh, ada yang komen Miu Merah Vario Hitam. Apa itu maksudnya?
2: Ini kayak ada inside jokes-inside jokes gak sih ini?
1: Oke deh teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. masih bersama Bagas dan juga Tania dan juga Javier dan masih di Sore Ceria Berjaringan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sore ceria berjaringan teman berdua ya, bareng sama Bagas dan juga Tania, dan juga bersama Javier Bagawanta nih, seorang pembalap motocross nasional teman berdua.
1: Betul, dan nanti kita juga udah mengkulik-kulik gitu ya Bagas, dan ini kita juga masih bakal mengkulik lebih dalam lagi gitu ya.
0: Bener banget.
1: Dan sebenarnya untuk kejurnas yang kali ini tuh, kamu pernah gak sih ikut yang sebelumnya, atau mungkin ini yang pertama kali buat kamu?
2: Ini untuk apanya?
1: Untuk lomba balapnya sendiri ini.
2: Oh, kalau untuk lomba balap sebelum-sebelumnya sudah ikut dari lama ya.
1: Berarti mulai startnya mulai tahun berapa tuh kira-kira?
2: 2017 itu
1: ya. Oh, udah lama juga ya berarti.
0: Berarti di 2017 itu kamu udah memutuskan untuk ini gak akan jadi hobi aja, ini harus jadi lomba dan juga prestasi.
2: Iya, iya betul. Sisi lain gitu.
0: Oke. Dan ini adalah kejurnas keberapa kalau yang kamu ikutin?
2: Kalau kejurnas mungkin yang ketiga apa?
1: Oke. Jadi bukan yang pertama kali juga ya, ini udah cukup berpengalaman ini ya teman pro 2. Dan untuk kamu masih ingat nggak sih pertama kali mungkin kamu ikut lomba balapnya ini sendiri, atau mungkin waktu ke jurnas, gimana sih perasaan kamu waktu pertama kali mungkin ke track gitu gimana?
2: Oh ya, kalau ke jurnas yang paling tinggi sejauh ini tuh di PON Aceh 2024 kemarin. Saya ikut juga mewakili Papua. Di sana saya benar-benar bertemu dengan atlet dari masing-masing kontingen dari seluruh Indonesia yang terbaik, semua gabung jadi satu di situ. Ya, pengalaman saya waktu itu saya sangat bangga dan senang bisa satu style bersama pembalap-pembalap terbaik di Indonesia. Di situ mental saya juga lebih terlatih, menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kalau misal ada event di Papua juga kan, jadi saya lebih pede begitu untuk menghadapi pembalap-pembalap yang di Papua sana di rumah saya seperti itu.
0: Oke. Kalau misal di motocross itu sebenarnya ada klub-klubnya kayak gitu atau gimana sih?
2: Iya, betul, ada klub-klubnya, mulai dari sekolah balapnya juga ada. Saya sendiri ikut sekolah balap di Kediri, nama sekolah balapnya itu Nugroho Motocross Training, itu sejak 2006 sekolah balapnya.
1: Oke.
2: Di situ juga banyak dari anak-anak dari luar pulau yang datang ke Jawa untuk sekolah di beliau, Nugroho sendiri pelatihnya.
0: Di 2017 itu berarti kamu latihannya di situ juga?
2: Oh, 2017 saya masih di Papua.
0: Oke.
2: Saya baru mulai gabung dengan NMT itu semenjak tahun akhir tahun 2022.
0: Berarti ketika pas udah kuliah di sini ya?
2: Belum. Itu pas masih liburan sekolah, liburan SMA satu bulan saya sempatkan sekolah balap di
0: Di situ.
1: Berarti kamu kayaknya SMA kelas 12 mungkin ya, atau kelas 11?
2: SMA kelas 12.
1: 12 ya. Dan kamu udah memutuskan untuk sekolah balap yang di Kediri.
2: Di Kediri.
1: Nah, itu gimana caranya? Kan kamu di Papua enggak sih?
2: Iya.
1: Tapi sekolahnya itu di Kediri, itu gimana cara untuk latihannya gitu?
2: Jadi selama liburan satu bulan itu saya berangkat ke Jawa sini untuk melaksanakan sekolah balap. Jadi selama satu bulan itu saya tidurnya di mes sekolah balapnya sendiri gitu.
0: Apa aja yang dipelajari di situ, Jeff?
2: Di sana yang dipelajari mulai dari fisik, terus ketekunan, sebagai pembalap itu seperti apa, terus teknik-teknik saat riding di atas motor itu yang benar seperti apa, dan masih banyak lagi.
0: Oke. Sebenarnya aku punya sedikit pertanyaan yang agak menggelitik.
1: Betul, apa tuh?
0: Sebenarnya kalau pembalap kayak gitu memerlukan SIM nggak sih?
2: Tidak.
1: Tidak.
2: Ya, karena dari anak SD yang masih 50 cc yang masih kecil-kecil aja itu udah ikut balapan.
1: Berarti memang ada murid yang masih SD itu
2: banyak.
1: Masih ada ya?
2: 50 cc, dari 50 cc sampai 450 cc.
0: Tapi memang ada syarat-syarat khususnya sendiri ya kalau untuk balapan itu. Syaratnya apa aja kayak gitu. Termasuk restu dari orang tua.
2: Betul.
0: Iya kan, kalau kayak gitu.
1: Betul. Apalagi kalau masih kecil-kecil kan kayak agak bahaya juga ya.
0: Oke, keren banget. Terus kalau kita ngomongin tentang kejuaraan kemarin yang udah kamu jalani itu ya, itu berarti kejurnas tersebut dilaksanakan di tanggal berapa, Jeff?
2: Di tanggal lupa
0: ya. Pokoknya bulan Agustus.
2: Iya, bulan kemarin. Tanggal 28 29-30.
0: Oh, 3 hari.
2: Iya, 3 hari, betul. Okay. Karena kan waktu itu saya selesai magang tanggal 27.
1: Ini yang diingat selesai magangnya.
2: Iya, iya. 28 sampai dengan 30 Agustus 2026.
0: Itu 3 hari kamu balapan terus ya itu atau gimana?
2: Iya, balapan. Jadi kalau di sana itu selesai sholat Jumat. Untuk hari Jumatnya tanggal 28 selesai Jumat. perjalanan ke sirkuit, habis itu startnya jam 2 sampai selesai.
1: Oke, okay. Kan kamu selesai magang di Malang kan tanggal 27 ya. Terus kamu balik lagi ke Papua tanggal 28
2: itu. 27 malam itu.
1: Jadi 28-nya udah langsung lomba itu. Ya, itu kamu satu bulan, maksudnya gimana ya? Kalau misal kamu di Malang, itu ada nggak sih intensif yang memang latihan? Karena kan kamu mau ke Jurnas gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Itu kamu latihannya intensif nggak di Malang ini?
2: Saya latihannya kan di Kediri. Nah, jadi sebelum pulang ke Papua juga, tiap Sabtu Minggu latihan.
1: Untuk
2: mempersiapkan semuanya gitu.
1: Oke, berarti memang latihannya juga tetap di Sabtu Minggu aja ya.
2: Sabtu Minggu. Karena saya Senin sampai Jumat kan masih magang.
0: Iya, benar banget. Nah, ini Jav, kalau kita ngomongin tentang kejuaraan-kejuaraan kayak gitu ya, kamu kan perlu latihan, perlu waktu, biaya, dan juga konsistensi kayak gitu.
1: Betul.
0: Selama ini apa sih yang menjadi tantangan buat kamu tuh?
2: Dan tantangan buat saya waktu ya. Waktu, karena waktu yang sangat padat. Jadi saya harus pintar-pintar supaya tetap bisa jalan semuanya.
1: Membagi waktunya.
2: Membagi
1: ya.
2: Waktunya itu sangat, ya kadang agak berat lah, tapi ya tetap harus dijalani untuk tujuan yang bagus.
0: Oke, puas dan
2: tetap.
0: Kamu tetap bisa melawan rasa malas kamu sendiri.
1: Ya, betul. Dan dia sendiri juga udah cukup produktif ya di hari Sabtu, dari Senin sampai Jumat udah kuliah atau magang gitu, dan di Sabtu Minggunya udah langsung latihan gitu. Berarti kamu Sabtu Minggu langsung berangkat ke Kediri gitu.
2: Jumat sore. Ya.
1: Berarti selesai pulang magang gitu
2: lah. Pulang magang langsung ke Kediri, Sabtu Minggunya latihan.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Sebenarnya siapa aja yang berperan penting ya, Jav, dalam karirmu menjadi pembalap sampai saat ini, dari kamu ketertiban kamu, pokoknya yang membentuk kamu jadi diri kamu sampai saat ini itu siapa aja peran yang paling penting?
2: Oh iya, ya saya kira semua yang selalu mensupport saya itu adalah mereka yang penting ya. Ya, mulai dari orang tua saya, teman-teman saya, keluarga saya, bahkan bapak pelatih saya di sini sendiri. Mereka adalah semua peran penting bagi saya. Karena kalau tidak ada sih mungkin agak berat juga saya menjalani semua ini.
0: Bener banget. Oke, keren. Terus ada gak sih titik balik yang dimana kamu merasa kayak, oh ini aku tuh adalah Javier yang berbeda dari yang dulu kayak gitu loh, berkat orang-orang ini gitu. Itu ketika kamu di titik apa? Apakah ketika menjuarai sebuah kejuaraan pertama kali atau gimana?
2: Waktu juara pertama kali ya, betul.
0: Di tahun berapa itu?
2: Aduh, pertama kali tahun berapa ya?
0: 2019.
1: Oh, 19. Berarti 2 tahun setelah start ya?
2: Iya.
1: Kira-kira se
2: saya lupa ya? Juga sih udah lama soalnya.
1: Oke, pokoknya sekitaran itulah ya.
2: Dan waktu ketika misal juara umum itu kan sangat capek sekali ya.
0: Gitu. Juara umum itu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah jadi, kamu mengumpulkan berbagai medali?
2: Jadi kalau juara umum tuh sistemnya di setiap perlombaan kan ada tuh juara umum. Misalnya hadiahnya motor atau apa gitu. Nah di kategori juara umum misalnya pemula, kita ikut pemula. Di dalam kategori pemula itu ada 3 kelas.
0: Oke.
2: Tiga kelas ini wajib diikut.
1: Oke.
2: Supaya bisa juara umum, di total poinnya dari ketiga kelas ini. Misal di kelas A kita finish ke berapa, poinnya berapa. Kelas B dan C finishnya berapa, poinnya berapa. Nanti dijumlahkan poinnya. Poin yang paling tinggi dia yang juara umum.
1: Oke. Dan kamu pernah meraih juara umum itu?
0: Ini.
2: Iya, ini. Sebelumnya sudah pernah waktu tahun 2023. Juara umum U18 pemula.
1: Oke, berarti sekarang ini tingkatan kamu yang apa nih?
0: Intermediate.
2: Kemarin juga sempat main di kelas kejurnas pro. Kalau pro ini gabung dengan senior itu.
1: Oke.
2: Tapi tidak, belum rezekinya, belum juara umum. Mungkin faktor kemarin kan hujan ya, jadi saya sempat terjatuh juga dan tidak finish. Poinnya di situ agak jadi lebih berat.
1: Iya.
2: Jadi lebih berat untuk mengumpulkan poinnya seperti itu.
1: Jadi memang tantangan banget ya kalau lagi hujan ini.
2: Iya, kalau hujan. Seperti yang saya bilang tadi di awal seperti itu.
0: Oke, itu keren banget sih. Kamu berharap gak sih bisa balapan kayak gitu bersama Valentino Rossi? Tapi kan kabarnya Valentino Rossi menambah ke situ kan?
2: Iya, itu kan untuk fisik.
0: Iya,
2: latihan fisik.
0: Tapi enggak tahu mungkin sampai sekarang masih balapan atau enggak.
2: Sembari fisik aja. Valentino Rossi, Marc Marquez pun juga begitu.
0: Oh iya, okay.
2: Iya gitu.
0: Hmm. Nah, memang apa sih yang membedakan itu dengan balapan-balapan yang di aspal itu? Maksudnya fisik kayak gimana yang harus dipersiapkan gitu?
2: Ya ini pengalaman dari teman-teman saya yang ikut sebagai atlet balap road race di aspal, yang mereka katakan itu saya kira semua tahu ya. Jadi kalau di gestrek itu kan tanah, tanah dan jalannya yang rusak lah segala macam lah, itu sangat menguras energi pembalapnya. Jadi semua main dari ujung kaki sampai ujung rambut nih, maksudnya
1: yeah, gerak, bergerak semua
2: bergerak. Ya sedangkan kalau di aspal itu untuk fisiknya kurang lah, maksudnya yang penting teknik, tekniknya gitu, seperti itu. Jadi kalau misal pembalap dari tanah atau motocross pindah ke road race yang di aspal itu jauh lebih enak. Jadi fisiknya kan sudah terbiasa terlatih.
1: Betul.
2: Nah,
0: tapi kamu pernah mencoba untuk balapan road race gak?
2: Saya pernah mencoba waktu itu di Papua, saya ditawarin tim sana dan diajak teman saya. Ya begitu, saya kayak rasa enak.
0: Oh iya.
2: Gak capek
1: lebih,
2: gitu.
1: Iya, lebih apa sih namanya, tenaga yang dikeluarkan enggak sebesar kalau misal
2: di tanah.
1: Dan kamu lebih enjoy yang mana sebenarnya?
2: Saya tetap di motocross ya, karena saya lebih suka ke arah sana seperti itu.
0: Karena memang berawalnya juga dari hobi pada saat itu.
2: Iya, betul.
0: Itu untuk kecepatan rata-ratanya itu berapa sih kalau motocross itu?
2: Nah, kalau motocross tuh mentok-mentok paling cuman 80 km gitu, 90 km per jam. Karena kan streetnya juga nggak panjang-panjang banget, habis ngegas, tutup gas, belok. Kalau di road race itu kan lumayan panjang-panjang, itu lebih kencang juga. Dulu saya waktu awal nyoba juga saya agak takutnya di situ, karena betul-betul kencang kalau road race itu.
0: Berapa itu kalau pas road race itu?
2: Apa kecepatannya?
0: Iya, kecepatannya.
2: Kalau kecepatannya yang persis banget nggak tahu ya. Pasti melebihi 100 km lebih.
0: Iya sih, itu kayak udah sampai yang terbang.
2: Iya, betul.
0: Apalagi pakai motor kan.
1: Iya.
0: Ngeri banget sih. Tapi itu pun ketika di motocross 80 sampai 90 km per jam tuh menurut kita juga udah
1: banget ya. Udah ngebut banget gitu.
0: Itu pakai, kalau pakai beatku udah geter gitu.
1: Oh iya, kalau misal ada yang dibonceng di belakang tuh tadi gue kayak udah doa terus.
0: Dan Javier, apa momen yang membuat kamu gak bisa kamu lupain gitu selama kamu berkarir di motocross ini?
2: Mungkin ketika saya meraih juara umum, itu momen-momen yang tidak bisa saya lupakan. Karena itu bagian dari apa ya, histori perjalanan dan hasil dari kerja keras latihan saya, ikut-ikut lomba. Nah, dari situ saya menyadari kalau ini sangat membuat saya apa ya, bukan puas sih, cuman kayak lebih
0: bangga
2: betul. Ya,
0: apalagi ini juga banyak banget teman berdua ya, teman-temannya Javier nih yang lagi mantauin Javier di YouTube-nya Rally Malang.
1: Deres banget nih komen-komennya. Ya,
0: tapi kayaknya ini adalah komen-komen yang hanya teman-teman Javier, juga Javier sendiri yang tahu kayak gitu.
1: Inside joke semua nih.
0: Iya, di sama-sama dulu nih, ada beberapa, ada Satria Pandu, ada Ade, ada Bambang Sidik, terus ada Dewi Puspita juga nih, banyak banget teman berdua nih. Halo teman-temannya Javier, semoga kamu semua ini ya sehat-sehat selalu ya.
2: Iya.
0: Apakah ini juga beberapa dari tim kamu juga?
2: Ya, ada teman saya yang ikut dengan saya kalau setiap balapan.
1: Oke.
2: Itu ada juga tadi yang pembalap nasional ada juga itu.
0: Oh iya.
2: Satria Pandu namanya.
1: Oke.
0: Wah, ini bisa menjadi next.
1: Iya, minggu depan ya bisa.
2: Tapi anaknya di Papua sana.
0: Bisa di RRI daerah sana.
1: Betul. Udah kayaknya udah menerima undangan sih kayaknya.
0: Mungkin. Apalagi kalau menjadi pembalap itu kan memang harus apa ya, ketat dalam penjagaan badannya, makannya gitu. Nah, itu selama kamu balapan kayak gitu tuh ada restnya enggak sih sebenarnya?
2: Kalau waktu latihan, kalau jadwal latihan sendiri tuh di sekolah balapnya itu Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu. Jadi restnya itu di hari Senin, Kamis dan Jumat. Tapi setiap paginya itu wajib lari pagi.
1: Seperti itu.
0: Berapa kilo biasanya? Minimal
2: 5 kilo, minimal 5 kilo nggak boleh berhenti gitu.
1: Okay.
2: Secapek-capeknya kita jangan sampai berhenti gitu.
1: Mm-hmm. Berarti yang harus rutin banget tuh yang lari paginya ya, nggak boleh di skip banget. Ya.
0: Kenapa lari gitu? Ya. Yang harus di ini.
2: Karena lari sendiri bisa membuat fisik itu nafas ketika berada di atas motor itu ya bisa bertahan lebih panjang lagi, lebih kuat lah.
1: Betul, gitu. Mungkin buat endurance juga kali ya. Jadi 5 kilo nggak boleh berhenti juga kan, melatih endurance juga ya.
2: Melatih. Karena misal lari 5 kilo itu udah capek banget, tapi kan tetap harus lari. Itu beda lagi kalau di atas motor. Di atas motor itu begitu udah lepas start ya, kita gas full terus gimana caranya bisa posisi satu, bisa sampai finish seperti itu dengan medan yang sudah mungkin jalannya sudah hancur atau kondisi sudah capek sekali seperti itu.
1: Wow. Betul, dan kita beneran kamu juga harus bisa ngontrol itu semua gitu ya, biar nggak ada terjadi kayak kecelakaan atau gimana gitu ya.
2: Iya betul.
0: Itu kemarin kamu tadi pas sudah jatuh gitu katanya pernah jatuh kan ketika balapan itu, disebabkan karena apa biasanya kalau kayak gitu?
2: Jatuh tuh banyak faktor ya, mungkin bisa dari kepleset, bisa waktu lompat, pas lompatnya tidak pas, posisi tekniknya salah, ya seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Bahkan saya pernah juga sempat lupa ingatan.
1: Oh iya?
2: Lupa ingatan, ya udah 3 kali kalau tidak salah.
0: Wow. Iya. Kok 3 kali kayak?
1: Ini kayak hobi? Terlalu sering ya, kayak 3 kali udah banyak banget ya.
2: Udah 3 kali.
0: Itu kenapa? Karena kebentur atau
2: gimana? Ada yang pas belok terus kepleset, kepalanya duluan nantem tanah, terus ada yang nggak kuat pegang motor terus jatuh gitu. Langsung
0: hilang ingatannya berapa lama, Jeff?
2: Hilang ingatannya itu ya lumayan lama sih, mungkin itu dalam waktu itu juga ya, maksudnya beberapa menit saja, tidak berhari-hari atau bahkan
0: Sih bahaya sih kalau berhari-hari ya.
1: Iya, jadi tapi sebenarnya itu juga udah bahaya sih ya.
0: Sampai hilangnya mungkin ketambahan shock juga ya mungkin.
2: Iya betul.
1: Tapi kalau misal di pelatihan gitu, kalau misal emang ada mungkin ada kecelakaan atau jatuh seperti itu, emang ada teknik-tekniknya sendiri nggak sih yang diajarin gitu?
2: Sepengetahuan saya, kalau misal jatuh begitu, pembalap disarankan untuk diam di tempat, jangan ada yang langsung menolong seperti mengangkat atau menggesernya ke samping, karena kan kita sendiri belum tahu, mungkin pembalap bisa terjadi patah tulang atau bagaimana, di situ lebih membahayakan juga sih kalau misal langsung diangkat gitu. Seperti itu. Jadi pengetahuan saya biar dibiarkan situ saja dulu.
0: Biar tenaga medis ya.
2: Iya, biar tenaga medis
1: ya. Yang juga yang mereka tahu gimana cara menangani ini gitu ya. Dan resikonya sebenarnya tinggi banget ya ini ya.
2: Iya.
0: Iya, tapi terus kenapa kamu tetap memilih olahraga itu ketika tahu resikonya ternyata enggak main-main?
2: Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mikirnya ke resikonya ya. Iya, jadi waktu dari awal balap tuh ya udah jalan, enggak yang mikir banget ke arah sana, tidak gitu.
0: Yang penting seneng aja ya.
1: Iya. Gitu. Mungkin karena emang di awal ini sama hobi ya, bukan enggak ada paksaan juga kan. Jadi kayak kamu menjalaninya sampai sekarang pun ya udah masih bisa enjoy gitu.
0: Iya, yes, benar banget. Nah, ini kan kamu kemarin menang sebagai juara umum gitu ya. Berarti dari 3 putaran atau gimana tuh?
2: Juara umum tuh ada setiap event tuh ada. Jadi besok nih seri 2, seri 3 ada lagi. Juara umumnya pada setiap kategori itu ada gitu. Dan hadiahnya itu tergantung dari yang buat event. Kalau yang piala bupati sebelumnya itu U23-nya hadiahnya motor. Tapi kalau yang kejurnas kemarin berupa uang tunai. Jadi beda-beda.
0: Berarti besok tetap akan ikut putaran kedua juga ya. Nah, ini kan kamu di putaran pertama kan udah menang nih sebagai juara umum. Gimana kamu menjaga itu agar tetap fokus untuk menjalani balapan-balapan untuk kedepannya gitu?
2: Ya, jadi setelah pulang dari Papua sudah menjuarai, tetap latihan ya. Sabtu Minggu itu wajib. Terus fisiknya tetap dijaga dan begadangnya tidak boleh keseringan gitu.
1: Nah, inilah masalah gengsi biasanya.
2: Iya,
0: masalah anak muda itu kayak
1: betul.
0: Gitu.
2: Jadi kalau misal mau besok lomba, jadi mentok itu jam 10 udah udah tidur, udah istirahat gitu. Karena itu sangat pengaruh banget pola tidur.
1: Jadi memang diri sendiri sih ya yang sebenarnya bisa ngatur itu semua, bisa ngerti kan juga diri kita sendiri gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kan kamu ini udah mulai kuliah lagi gak sih?
2: Iya, sudah mulai.
1: Nah, ini kan kamu mulai nanti yang putaran kedua di tanggal 20-an Agustus gitu ya?
2: 20-an September.
1: Oh, September. Di 20-an September, terus kamu udah mulai masuk lagi di kuliah gitu ya?
2: Iya.
1: Itu gimana tuh ntar kuliahnya nih?
2: Ya, kuliahnya tetap berjalan seperti biasa, layaknya semester 1 sampai 6. Dan latihannya tetap di Sabtu Minggu seperti itu.
1: Berarti kamu waktu di selama perkuliahan ini dari semester 1 juga masih aktif gitu ya dalam lomba ini?
2: Masih aktif. Malah kalau ada event di Seputar Jatim, Jateng itu pasti ikut.
1: Ikut. Ya.
0: Kalau kamu sendiri kan berarti kan Mi menjalani apa ya sebuah kehidupan di dua sisi ya kamu ya.
2: Yeah.
0: Dalam sisi motocross dan juga menjadi mahasiswa kayak gitu.
2: Yeah.
0: Sebenarnya ada hal-hal yang bisa berkaitan enggak sih? Ada beberapa hal yang bisa kamu ambil dari motocross yang bisa kamu terapkan ketika menjadi mahasiswa. Terus ketika menjadi mahasiswa kamu terapkan di motocross itu sendiri. Ada enggak hal tersebut?
2: Ya mungkin kedisiplinan itu saya sangat merasakan sekali ya. Terus soal menghargai waktu itu juga yang saya rasakan seperti itu. Kalau waktunya latihan, latihan motor, latihan fisik, latihan. Waktunya kelas kuliah, masuk. Seperti itu contoh positifnya.
1: Jadi memang harus strict juga ya ini ke diri sendiri ya.
2: Iya.
0: Jadi itu contoh positifnya. Kita bertanya ini contoh negatifnya. Tapi kamu pernah bandel enggak sih dalam motocross ini? Pernah kayak enggak sesuai aturan lah kayak gitu. Biasanya kamu harusnya pakai helm full face, kamu malah pakai helm INK.
2: Oh, tidak pernah.
1: Kayaknya kalau itu ketahuan banget gak sih
2: bang? Iya. Tuh nanti gak boleh star itu.
1: Langsung gak boleh ikut tanding kayaknya.
0: Ya, berarti semuanya harus lengkap dulu. Ada
2: harus lengkap.
0: Ceknya dulu ya.
2: Iya betul.
0: Ada yang pernah bawa senjata gak?
1: Aduh kayaknya terlalu radikal ya Bagas ya.
0: Gak ada kan kayak gitu. Tapi kayak gitu ada rawan kecurangan gak sih ketika dalam sebuah pertandingan kayak gitu?
2: Kecurangan sendiri itu terjadi sebenarnya pada setiap personal atletnya sih. Seperti kecurangannya itu seperti dia itu bermain kasar atau kotor.
0: Oh, iya.
1: Ya, kayak misal tiba-tiba diserempet ya, atau gimana.
2: Betul. Sengaja menjatuhkan lawan seperti itu.
0: Oh, itu sebenarnya enggak boleh ya kayak gitu. Iya,
2: enggak boleh kayak gitu. Itu bisa kena sanksi juga dari IMI.
1: Oke.
0: Ada pengurangan poin juga ya?
2: Bahkan bisa didiskualifikasi kalau memang itu sangat membahayakan pembalap lain. Atau mungkin dilarang ikut balapan bisa jadi juga.
0: Bisa jadi juga.
1: Di band gitu ya.
2: Iya, di band gitu bisa juga. Kalau memang yang dia sudah melakukan pelanggaran berkali-kali tapi masih tetap ngeyel seperti itu bisa kena.
0: Oke, berarti memang harus di ini ya, kayak diperhatikan.
1: Betul.
0: Apa aja peraturan-peraturannya terus kayak apa yang boleh do dan don'ts-nya apa aja kayak gitu-gitu.
2: Betul.
0: Kalau menurutmu sendiri nih Jav, dunia motocross di Indonesia ini sekarang tuh kayak apa sih? Apakah udah bagus, udah layak banget untuk bersaing dengan internasional?
2: Oh iya, jadi yang pernah saya pelajari dari salah satu pembalap nasional di Indonesia, beliau sendiri mengatakan kalau kita mau bersaing dengan internasional itu bisa. Dengan cara kitanya juga harus ke luar negeri. Harus berlaga di Eropa sana juga gitu. Kalau misal kita hanya latihan di Indonesia saja itu sangat susah. Karena motocross sendiri kan ini olahraga yang sangat berat ya.
0: Berat dan mahal gak sih?
2: Iya betul. Dan itu biasa di biayanya juga kan. Karena apalagi balap berlaga di Eropa sana olahraganya motocross itu memerlukan biaya yang banyak juga.
0: Dan misal katakanlah balapan di Eropa kan medannya juga pasti berbeda.
2: Beda banget. Di sana itu
0: ada salju juga.
1: Ada malah lebih licin lagi tuh di salju-salju ini ya.
2: Lebih menguras fisik lah kalau di sana itu.
0: Tapi kamu punya keinginan gak sih untuk bisa bertanding secara internasional gitu?
2: Iya, punya keinginan.
0: Dan ini adalah cara kamu untuk OTW ke sana gitu.
1: Udah jadi batu lompatan aja ini. Nanti bisa dari nasional, mungkin nanti internasional gitu ya.
0: Oke, keren banget.
1: Tapi kalau misalnya aku boleh tahu gitu ya kan, ini ada gak sih kayak latihan fisiknya tersendiri atau mungkin kayak ada workoutnya sendiri atau gimana kalau emang buat yang fisiknya gitu?
2: Iya, jadi kalau bukan bukan jadwalnya latihan motor, mm-hmm. itu dipakai untuk kayak nge-gym, workout, mm-hmm. begitu. Di mesnya juga kan ada kayak alat berat.
1: Oh. Gitu. Okay.
2: Kalau tidak atau tidak kita ke tempat gym terdekat gitu untuk latihan. Mm-hmm. Dan okay. di situ juga kan ada coach mm-hmm. bagian mm-hmm. fisiknya. Okay. Jadi beda dengan coach motor mm-hmm. sama latihan fisik.
1: Fisiknya. Ya,
2: jadi beda. Gitu.
0: Keren banget. Mm-hmm. Kalau dari Javier sendiri dengan prestasi-prestasi yang udah kamu toreh gitu ya, mm-hmm. ini ada yang terinspirasi gak sih untuk mengikuti jejak karir kamu?
2: Maksudnya orang yang
0: iya orang yang ikuti kayak wah pengen jadi pembalap kayak
1: teman-teman kamu ya, yang lihat kamu gitu.
2: Kalau saya sih menginspirasi ada pembalap di Indonesia sini namanya Muhammad Zidane.
0: Okay.
2: Nah,
0: okay.
2: itu bisa dibilang juga paling kenceng si Indonesia Raya.
1: Oh iya. Wow.
2: Ya, itu anak Blitar, itu teman saya juga. Oh. Dulu pernah sekolah di NMT juga.
1: Oke. Okay.
2: Tapi sekarang udah ikut tim di Jakarta sana.
0: Hmm. Udah senior atau gimana?
2: Iya, kategorinya udah masuk.
0: Oh, pro.
1: Pro. Okay.
2: Ya, pro senior.
1: Hmm. Sebenarnya kategorinya ada apa aja sih tingkatannya?
2: Kalau guest track ada pemula sama pro.
1: Hmm. Oh, oke.
2: Okay. Kalau dulu sih ada pemula, junior sama senior. Hmm. Tapi kalau sekarang regulasi baru tuh pemula sama pro.
1: Jadi dua aja ya.
2: Jadi
1: sekarang.
2: Dua aja.
1: Oke.
2: Okay.
0: Kalau guest track, kalau motocross?
2: Kalau motocross itu berdasarkan CC-nya motor.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Kapasitas CC motor. Jadi 50 CC sampai 450. Kalau 50 tuh ya masih kayak anak-anak SD kecil-kecil itu.
0: Oke. Okay. Oke deh, ini Javier ya, kita akan menuju ke beberapa pertanyaan terakhir.
1: Betul. Udah mau di jam 5 aja ya, gak terasa banget.
0: Jam 5 bener banget. Mm-hmm. Dan kita rangkum lah ya semuanya, teman 22 ya. Kalau bisa dirangkumi dengan semua pencapaian kamu gitu Javier ya. Ini hal yang masih bisa kamu pegang sampai saat ini. Pelajaran yang masih kamu pegang sampai saat ini itu apa sih?
2: Pelajaran ya. Jadi posisi saya sekarang ini sudah menjuarai banyak kejuaraan. Mm-hmm. Yang saya pelajari selalu, walaupun sudah tinggi, sudah sukses, saya balapan dari nol sampai sekarang saya bisa juara, itu ya satu, tetap rendah hati. Itu yang selalu diajarkan orang tua saya dan pelatih saya. Tidak lupa untuk ke siapa yang membantu kamu. Terus apa lagi ya?
0: Tetap latihan.
2: Ya, tetap latihan.
1: Jangan kendor ya yang latihannya ya.
2: Ya, seperti itu. Jadi tetap semangat lah untuk kedepannya seperti itu.
0: Oke, keren banget. Walaupun udah sukses.
1: Betul,
0: udah,
1: tetap rendah hati ya.
0: Tetap rendah hati, tetap latihan ya gitu.
1: Betul.
0: Karena,
2: jadi jangan puas juga kalau udah juara. Tetap harus semangat latihannya.
1: Jangan lengah juga ya. Mungkin biasanya ngerasa kayak ah udah kuat nih fisik aku, tapi tiba-tiba gak ikut latihan ya. Kan bisa mengurangi juga.
2: Nah,
1: ya
2: itu salah satu yang dibilang pelatih saya untuk tidak menyepelekan suatu hal.
1: Oke. Okay.
2: Seperti kayak meremehkan lawan, menyepelekan sirkuitnya mudah atau susah, tetap harus semua itu setara. Jadi
1: oke.
2: Okay. Fokus.
1: Okay. Betul. Fokus.
0: Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi meniti karir gitu ya, entah itu di bidang apapun kayak gitu.
2: Siap.
0: Ketika kamu udah punya satu pencapaian kayak gitu, jangan terlalu cepat puas gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kalau kamu memang benar-benar pengen mempertahankan gelar itu dan kamu pengen memenangkan itu di lain kesempatan juga.
1: Gitu. Betul. Ya. Jadi jangan cepat puas, teman bro dua, teruslah belajar gitu ya. Yes. Karena kita semua juga ini pasti masih jadi di dalam proses pembelajaran.
0: Benar
1: gitu
0: banget.
1: Ya.
0: Dan kita akan bertanya nih untuk for the last time ya ini Tania ya, untuk Javier ini sebagai champion. Ini gimana nih Jav ya, ketika ada teman pro 2 yang sedang mengejar mimpi mereka masing-masing gitu, tetapi mungkin pada saat ini berada di tahap awal dan belum melihat hasil dari perjuangannya.
2: Oh,
0: menurut kamu gimana?
2: Ya, jadi buat teman-teman yang sedang berjuang, walaupun hasilnya tidak langsung ada, tetap semangat ya, tetap berproses ya, karena saya juga dulu itu waktu balapan kok saya sempat mikir, kok saya gak juara-juara ya? Ini motornya yang gak kencang apa sayanya yang pelan?
0: Okay. Yeah,
2: jadi tetap proses. Proses itu adalah jalan menuju kesuksesan.
1: Okay. Itu dia, keren banget.
0: Terima kasih banget Javier ya. Semoga apa yang kamu raih bisa menginspirasi teman Pro 2.
1: Betul.
0: Yang ada di manapun gitu ya, khususnya yang ada di Jawa Timur, yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, dan juga Sumenep teman.
1: Betul, dan sukses terus untuk kedepannya Javier, dan semakin banyak lagi ya ini yang akan dimenang-menangkan lagi lah ini di kedepannya.
0: Oh ya, sukses untuk kedepannya ya, untuk bulan ini berarti ya.
1: Bulan ini dan bulan
2: November masih ada juga.
1: Dan bulan-bulan selanjutnya ya ini.
0: Fokus dan ayo meraih kemenangan.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih Javier dan juga teman Pro 2 yang udah bergabung bareng Bagas dan juga Tania buat kamu yang lagi dengerin di RRI Digital, rri.co.id ataupun kamu yang lagi tune in di YouTube teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep gitu ya. Kita akan kembalikan ke penyiar-penyiar kesayangan
1: favorit kamu. Betul.
0: Dan untuk kali ini teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Tania.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari

0: masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.

Tamam Bredua, ini sudah di jam 5 ya. Ini berarti kita sudah masuk di Cang Cimen Tamam Bredua, bincang ceria menyenangkan yang bakal ngebahas suatu topik yang pastinya ini bisa sambil nemenin kamu di sore hari, sambil nyantai, sambil beres-beres ya, sambil menikmati waktu di sore hari lah ya Tamam Bredua. Dan mungkin nih Tamam Bredua, ini kan hari apa sekarang? Hari Kamis. Dan besok Jumat, sudah mendekati weekend ya. Kita bakal ngomongin soal waktu luang deh. Karena banyak sekali mungkin beberapa orang memanfaatkan waktu luang untuk kembali produktif atau mungkin mengerjakan tugas yang memang belum selesai di weekday dan di weekend, balik lagi mengerjakan tugas Tamam Bredua. Atau mungkin banyak dari beberapa dari kamu yang menghabiskan waktu luang ya udah dengan scroll TikTok aja, nggak mikirin apa-apa. Memang butuh recharge sejenak Tamam Bredua. Nah mungkin di sore hari ini kita bakal ngobrol ya, bagaimana biasanya kamu mengisi waktu luang kamu Tamam Bredua. Langsung aja gabungan, kita saling bercerita aja, kita saling sharing. Nanti aku bakal bacain gabungan di question box yang sebentar lagi aku buat di story Instagram Pre2 Jember. Atau juga boleh deh lewat WhatsApp Pre2 ya, di 081 559 70 89 50.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958 ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

Tomo Bradway, kita lanjut lagi obrolan kita di Chang Cimen hari ini ya. Kalau ngobrolin soal waktu luang yang mungkin dianggap sebagai waktu yang gak penting, tapi Tomo Bradway justru di waktu seperti inilah kita bisa memberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Mungkin setelah seharian sekolah, kuliah, bekerja, ataupun menjalani berbagai aktivitas, kita tentu butuh waktu untuk berhenti sebentar ya. Dan waktu luang ini bisa banget digunakan untuk bersantai, bertemu teman, melakukan hobi, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu sendiri, teman berdua. Di mana WHO juga menjelaskan bahwa aktivitas fisik gak harus selalu berupa olahraga formal, cukup jalan kaki, bersepeda, bermain aktivitas ataupun ya rekreasi dikit kali ya. Itu sudah tersebut, itu aktivitas-aktivitas itu sudah bisa memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Jadi itu memprediksi kalau kamu punya waktu luang mungkin 30 menit aja. Gak harus kayak aku harus produktif nih, harus ini, harus itu. Tenang aja tuh memprediksi slowly, karena bisa digunakan untuk jalan sore, membaca buku, atau main aja sama teman-teman berdua. Bahkan kalau memang sedang capek, waktu luang juga bisa digunakan untuk istirahat, karena WHO juga menyebutkan bahwa menjaga rutinitas yang seimbang dengan memasukkan waktu untuk keluarga, olahraga, pekerjaan, atau mungkin aktivitas lainnya itu bisa membantu kita untuk mengelola stres dan menjaga kesejahteraan. Jadi mungkin yang penting bukan seberapa produktif waktu luang kita, tapi apakah waktu tersebut bisa benar-benar membantu kita merasa lebih segar setelah menjalaninya.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Bohongnya besar, jujurnya

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tomong Preview kali ini aku bakal langsung saja bacain gabungan yang udah masuk. Aku mulai dari Instagram Preview Jember dulu ya Tomong Preview. Ada yang sudah bergabung melalui question box. Ada dari Kak Dot Rizky. Kalau aku punya waktu luang main game sih Kak. Salah satunya game ini bisa menjadi pilihan ya Tomong Preview untuk melepas penat. Apalagi kalau dimainkan bareng temen juga. Ini bukan cuma mainnya seru, tapi juga bisa, aduh, bisa begadang kamu kalau main sama teman-teman Preview. Dan aku lanjut lagi masih di Instagram Preview di question box. Ada yang sudah bergabung. Kali ini ada dari Kak Tika. Kalau aku nonton film atau series, ini juga menjadi salah satu aktivitas yang mungkin bisa mengisi waktu luang ya teman-teman. Tapi hati-hati, kadang ada yang niatnya satu episode atau mungkin

0: Di beberapa museum dunia, tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal. Karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

atau Om Preview dari obrolan kita di sore hari ini. Kita jadi tahu ya, untuk mengisi waktu luang itu bermacam-macam banget kegiatannya teman Om Preview. Dan sebenarnya memang nggak ada aturan bahwa waktu luang harus selalu digunakan untuk sesuatu yang produktif. Cukup menikmati waktu bersama diri kamu aja teman Om Preview. Dan teman Om Preview, terima kasih banyak yang udah gabungan di Cang Cimen kali ini ya. Buat yang belum sempat gabungan, tenang aja, Cang Cimen bakal hadir setiap hari di jam 5 sampai dengan jam 6, tentu aja dengan topik-topik yang menarik di setiap harinya. Dan teman Preview, sesaat lagi kita akan masuk di seri ceria interval terakhir. Kita bakal ada di Ups Upgrade Skill yang bakal bagiin informasi yang bermanfaat buat kamu tentunya. So stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Preview Jember, teman terbaik kamu.

0: Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri diyakini berasal dari sensasi kenyal butiran hijau saat disantap. Butiran tersebut dibuat dari tepung beras atau tepung hongkwe, lalu disajikan dengan santan, es, dan gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Semua pria dua ternyata ya punya gigi yang rapi itu bukan cuma soal penampilan atau biar senyum makin pede aja loh sama pria dua. Jadi susunan gigi dan gigitan yang baik itu juga berpengaruh pada kenyamanan saat mengunyah, berbicara, sampai juga menjaga kebersihan mulut sama pria dua. Jadi memang kalau ngomongin masalah susunan gigi ya yang tidak teratur mungkin atau namanya adalah maloklusi masih cukup banyak ditemukan di Indonesia. Kondisi gigi yang berjejal bisa membuat beberapa bagian lebih sulit dibersihkan, sehingga plak juga akan lebih mudah menumpuk, sehingga resiko gigi berlubang maupun masalah gusi juga bisa makin meningkat. Makanya sebelum memilih perawatan gigi, pemeriksaan menyeluruh itu penting dilakukan, karena kondisi gigi, gusi, rahang, dan pola gigitan setiap orang itu berbeda teman berdua. Jadi untuk perawatannya juga nggak bisa banget untuk disamaratakan. Mungkin ya salah satu pilihan yang sekarang tersedia untuk kasus tertentu adalah Clear Aligner. Jadi bentuknya itu aligner itu pemberdua. Bentuknya transparan, bisa dilepas saat makan atau membersihkan gigi. Tapi tetap ya penggunaannya harus berdasarkan pemeriksaan dan rekomendasi dokter gigi. Teknologi seperti panoramic X-ray dan pemindaian gigi 3 dimensi juga membantu dokter melihat kondisi gigi secara lebih menyeluruh sebelum menentukan perawatannya. Jadi teman pemberdua, kalau kamu punya masalah dengan susunan gigi, jangan cuma mempertimbangkan soal tampilan nya aja ya. Fungsi kesehatan dan kenyamanan mulut juga penting. Dan satu hal yang gak kalah penting, jangan asal memilih perawatan hanya karena sedang tren aja. Konsultasikan dulu dengan dokter gigi supaya tahu ya kondisi dan juga kebutuhan perawatanmu teman-teman berdua.

0: Pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini, kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

Ngomong prediwe, kalau misal nih ya ada pilihan buat kamu naik lift atau naik tangga, Tomang prediwe, biasanya kamu pilih yang mana nih Tomang prediwe? Kalau biasanya, kalau aku sendiri ya tergantung sikon sih, jujur-jujuran kadang masih mau milih lift kalau memang disediakan gitu ya. Karena memang kalau ada lift berarti emang tinggi banget. Tapi ya Tomang prediwe, kebiasaan sederhana seperti memilih naik tangga itu bisa memberikan manfaat yang cukup besar buat kesehatan jantung loh. Jadi aku lansir dari kompas.com di mana ada sebuah ulasan riset yang diterbitkan dalam American Journal of Cardiovascular Drugs pada Agustus 2026 tahun prediwa, di mana ini tuh menganalisis data lebih dari 480 ribu orang berusia 35 sampai 84 tahun tahun prediwa. Hasil pemantauan selama 14 tahun menunjukkan bahwa orang yang rutin menggunakan tangga ini memiliki resiko kematian akibat komplikasi kardiovaskular 39% lebih rendah, dan resiko kematian dari semua penyebab juga tercatat 24% lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang menggunakan tangga. Nah, ini teman prediwa sebagai pengingat buat kita semua tentunya ya. Dan kenapa bisa begitu? Menaiki anak tangga itu termasuk aktivitas fisik yang cukup intens, di mana gerakan ini membuat jantung dan paru-paru bekerja lebih aktif sekaligus melatih otot kaki. Nah, aktivitas fisik secara rutin juga berkaitan dengan tekanan darah dan kebugaran kardiovaskular yang lebih baik tentunya. Menariknya lagi, naik tangga juga bisa jadi cara simpel buat menyelipkan aktivitas fisik di tengah kesibukan, misalnya di kantor, pusat perbelanjaan atau tempat lain yang menyediakan tangga. Tapi perlu dicatat teman prediwa, penelitian ini gak membuktikan bahwa naik tangga sendirian menjadi penyebab langsung seseorang hidup lebih lama ya. Orang yang rutin naik tangga memang bisa aja memang udah punya gaya hidup yang lebih aktif, jadi gak perlu langsung memaksakan diri buat naik puluhan lantai. Mulai aja bertahap sesuai kemampuan diri teman prediwa, karena kadang memang pilihan kecil seperti naik tangga daripada lift itu bisa jadi salah satu cara sederhana membuat kita untuk memaksa tubuh untuk lebih aktif teman prediwa. Dan teman prediwa, sepertinya ini menjadi informasi terakhir aku di sore ceria hari ini, karena seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung bareng prediwa dari Jakarta untuk mengikuti music live chat. Teman prediwa, pastinya akan ada musisi yang nanti akan ngobrol bareng kita di sini. So buat kamu pantengin aja, pokoknya aku di Taulia harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku di hari ini. Sampai jumpa di lain waktu teman prediwa, jangan kemana-mana ya, selain ini akan ada music live chat. Stay tune terus di 89,5 FM Prediwara Jember, teman terbaik kamu. Aku pamit teman Prediwara.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 hari ini.
1: Hai teman Pre2, kali ini di Info Pre2 edisi hari Kamis 17 September 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pre2 tentang Sekjen PBB serukan kerjasama global untuk keamanan AI. Informasi kedua tentang ADB bantu reformasi fiskal Indonesia untuk tingkatkan layanan publik. Informasi yang terakhir tentang Bondowoso andalkan transfer pusat untuk APBD 2027. Dan untuk Pre2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan koordinasi internasional untuk menghadapi resiko AI dan mencegah perlombaan menurunkan standar keselamatan. Ia menilai pemerintah perlu melindungi masyarakat, sementara AI harus dikembangkan secara aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga akan membahas isu AI bersama para pemimpin dunia, termasuk upaya mendorong pengembangan teknologi yang aman dan bertanggung jawab. Asian Development Bank atau ADB menyetujui program senilai USD 650 juta untuk mendukung reformasi fiskal di Indonesia untuk penguatan penyediaan layanan publik. Program tersebut adalah program percepatan desentralisasi untuk meningkatkan tata kelola daerah atau ADIL, Accelerating Decentralization for Improved Local Governance. Program ADB tersebut akan mendukung platform digital nasional baru yang mengintegrasikan dengan pelaporan data fiskal.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Hal ini karena pendapatan asli daerah atau PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total kebutuhan belanja yang diproyeksi mencapai sekitar 1,9 triliun. Di mana untuk PAD Bondowoso berada di kisaran 300 miliar. Namun PAD tersebut juga mencakup pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, khususnya rumah sakit, karena itu pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Baik teman Pro2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro2 selanjutnya.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali ya. Bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya,
1: yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada proyeknya beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion, keyboardisnya Ran sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh, namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11 12 sama bahkan kayaknya 11 11. Kayak Vega Antares.
0: Jadi mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup.
0: Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak.
0: Gak gitu ya.
1: Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single
0: udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002
0: kan?
1: 2002 rilisnya. Setahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Alright. Tapi by the way, clap itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya?
0: Baru ya.
1: Ini baru game juga. Itu.
0: Lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, gak sih? Iya. Zaman COVID juga kan?
1: Dulu, tapi mainnya Hago.
0: iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau enggak.
0: Alright teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang Belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola bale apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh.
1: Apa
0: sampai
1: tuh?
0: Gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang, menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Itu
1: kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu gitulah.
0: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh, Bunga Abadi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh,
1: lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
0: iya, denger.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Jebakan aja. Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya. Kayak,
0: jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, yes, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan
1: sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kau segalanya yang kan kutangisi itu, ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga, kayak gitu.
0: Wow, sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya catanya sebenarnya. Ya?
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada.
0: Kan?
1: Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatnya sama gua, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga. Belia, sisanya sih narasi aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa benar-benar totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngelihat apa nih, baru bangun tidur gue ngelihat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu, kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa
1: itu
0: yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya, benar.
1: Nulis aja
0: dulu berarti.
1: Susah ya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, terima berdua, kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya, yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh, jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah enggak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua, jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape.
1: Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
2: nah,
1: gitarnya.
2: Ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya,
2: James okay. Bond ya.
1: 007.
2: 007 James. Tapi Bond. Yang eranya
1: oh, yang lama
2: pokoknya
1: ya.
2: Pokoknya waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: orkestra ya.
1: Benar-benar.
2: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, belibet aja.
1: Iya benar-benar.
2: Makanya udah hajar aja dicikat aja. Terus sempat nggak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar belibet gini? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kecilin aja.
1: Ada tapi ya.
2: Tapi nanti dikecilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue ngedenger kalau di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi iya, kali ya, gitu kan?
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
1: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
1: bener,
2: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja,
1: bener-bener clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang. Sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat itu ya.
2: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Ya tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya.
2: Gitu.
1: Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Okay. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
2: Iya.
1: Di akhir.
2: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
2: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
2: Jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap
2: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget
1: iya.
2: Iya, era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman anjing enak banget.
3: bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright. Menarik ya.
3: Nanti di album ya.
1: Yes. Okay. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
3: Oke.
1: Okay. Asik.
3: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
3: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
3: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
3: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke. Okay.
3: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
3: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
3: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu. Rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Okay.
3: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali nggak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
3: Sama sekali nggak.
1: Janji Bahagia pasti nggak akan kepikiran.
3: Apalagi,
1: gitu ya. Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lo gue bikin Bunga Abadi pada saat itu, atau mungkin dari Sofia dulu tuh?
3: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan. Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
1: Sering disuruh gitu kan.
3: Itu ya, nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya, waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
3: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu, jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Alright, oke. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
3: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
3: Indonesia
1: boleh.
3: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
3: Paul McCartney.
1: Iya benar.
3: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
3: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
3: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
3: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
3: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa
3: yang bikin semangat nyanyi sih? Pertama Once.
1: Oke.
3: Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
1: Kacau sih.
3: Caranya.
1: Benar.
3: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
3: Siapa yang enggak yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul, loh pada saat ini.
1: Once ya, gokil.
3: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
1: Bener.
3: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing.
3: Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh yeah.
3: Kalau dibilang kolaps, kayaknya gak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya. Nah, bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya. Sama Perunggu Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
3: Makanya Maul demen banget
1: Beatle.
3: Maul McCartney itu.
1: ada lagi namanya kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Paul tuh. Maul Karni.
3: Jujur gue bingung, kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaborationnya.
1: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama almarhum Krisya.
3: Mungkin gitu kalau
1: ya.
3: Solois cewek ada.
1: Oke, okay, siapa tuh?
3: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja Mama Ina, demen okay. aja sama suara yeah, yeah, Mama yeah. Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke. Okay.
3: Lagu Kalah Simfoni Cinta apa ya judul dulu? Sainsani.
1: Oh iya. Yeah,
3: Sainsani itu gue dengerin, oh ini Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya iya iya.
3: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gak gitu.
3: Enggak usah lah, saing.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
3: Referensinya udah beda.
1: Referensinya udah beda. Benar-benar.
3: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya, berarti Ilham ya tadi semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
3: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album langsung ya album.
3: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
3: Sama bapak penuk cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
3: Perdana
1: ya.
3: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
1: Oke.
3: Okay. Iya gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu. Gua coba masukin aja di kolase gua ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu seneng mulu, enggak sih, random aja.
1: Oke.
3: Roller coaster aja
1: sebenarnya di
3: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya. Nah,
3: tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
1: Benar.
3: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik.
3: Kayak
1: sedap.
3: Kurang lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja. Berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
3: Yes. Mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke okay, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
3: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya? Lupa deh.
1: Oke.
3: Iya 5 ya segituan lah.
1: Ada sekitar 5 lah ya yang
3: sekitar
1: baru.
3: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu
1: lupa. Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
3: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener.
3: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
3: Besok lagi deh, entar dulu deh.
1: Entar dulu deh.
3: Udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
1: dikit lagi.
3: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
1: Bener.
3: Insyaallah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
3: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
3: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin apa ya, pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klebe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh.
1: Ibaratnya ya sequelnya sih. Bunga Abadi. Ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya? Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebe.
0: Alright, bye-bye.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. 17 September 2026 berarti ini adalah hari Kamis. Maljum. Banyak orang memberikan arti yang berbeda-beda kalau malam Jumat teman Pro 2 ya. Udah, Dini gak mau ngebahas. Ada beberapa orang ya, kalau udah malam Jumat kayak gini awalnya horor, ada yang ape gitu lah ya. Karena Dini siaran sendiri malam hari ini, di jam pertama gak ada narasumber. Jadi kita gak usah ngomongin horor-horor aja teman Pro 2. Kayaknya yang lebih horor adalah deadline tugas kamu yang seharusnya harus diselesaikan besok, tapi kamu belum menyelesaikannya 20% pun. Segera ya, jangan suka mepet deadline teman Pro 2. Makanya lah ya, harus di manage dengan sebaik mungkin. Celah yang ngomong aja kayak gak pernah kayak gitu teman Pro 2 ya. Tapi entah gak tau kenapa ide-ide itu selalu muncul ketika lagi mepet-mepet deadline. Setuju gak teman Pro 2? Setuju kan? Tuh, makanya kenapa orang-orang itu suka mepet deadline, bukan karena apa teman berdua, karena mencari ide di situ. Dalam keadaan kepepet, kadang-kadang banyak ide-ide yang muncul. Tapi malam hari ini buat menemani kamu yang mungkin mengejar deadline, jadi bakal temani di jaga malam di situ 17 September 2026 sampai nanti di jam 11. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Gimana hari ini teman Pro 2? Terasa beratkah waktu kamu menjalani hari ini? Hari-hari yang terasa penuh. Sering banget yang ngebuat seolah waktu itu bergerak dengan lebih cepat daripada kemampuan diri untuk mengikutinya. Baru saja mulai pagi, berbagai pekerjaan, urusan pribadi, pesan yang belum terbalas, sampai rencana berikutnya udah memenuhi kepala aja nih teman Pro 2. Akibatnya apa? Hidup perlahan berubah jadi rangkaian kewajiban yang harus segera diselesaikan tanpa banyak kesempatan untuk menikmati prosesnya. Kesibukan sebenarnya gak selalu menjadi masalah selama masih ada ruang untuk kamu bisa beristirahat, menikmati keseharian, dan juga ngasih perhatian kepada diri sendiri. Tapi ketika hampir setiap aktivitas terasa seperti perlombaan melawan jam, bisa jadi persoalannya bukan sekedar banyaknya kegiatan, melainkan ritme hidup yang udah berkurang seimbang teman Pro 2. Mengenali tandanya dapat menjadi langkah awal untuk bisa mengatur kembali keseharian agar terasa lebih manusiawi dan juga lebih terarah lagi. Kita pahami bersama di interval pertama malam hari ini beberapa tanda kamu perlu menata ritme hidup biar gak terasa dikejar waktu. Apa saja kira-kira tandanya? Sesaat lagi bakal di-share buat kamu, so stay tune.

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdom Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, minggir.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Udah saatnya Dini ngasih tahu ke kamu teman produ, ada beberapa tanda kalau kamu perlu menata ritme hidup agar gak terasa dikejar waktu. Yang pertama teman produ, pagi hari selalu dimulai dengan perasaan terburu-buru. Ini tanda yang pertama. Pagi itu seharusnya jadi waktu untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi berbagai aktivitas. Tapi ritme hidup yang terlalu padat, ini bisa ngebuat suasananya terasa kacau sejak awal teman produ. Bangun tidur langsung memeriksa berbagai urusan, persiapan dengan tergesa-gesa, terus berangkat sambil mencemaskan jadwal berikutnya. Ngebuat tubuh kamu seakan dipaksa berlari sebelum benar-benar siap. Bahkan sarapan atau beberapa menit untuk duduk tenang itu sering dikorbankan karena semuanya terasa harus selesai secepat mungkin. Kalau kondisi tersebut terjadi hampir setiap hari, ada kemungkinan jadwal yang dijalani udah terlalu rapat atau waktu istirahat belum tertata dengan baik. Kebiasaan terburu-buru ini juga ngebuat hal kecil seperti kemacetan, barang tertinggal, atau perubahan agenda terasa jauh lebih mengganggu daripada seharusnya. Menyediakan jeda antara bangun tidur dan juga aktivitas utama ini bisa ngebantu pagi terasa lebih terarah tanpa harus selalu berpacu dengan waktu. Yang kedua adalah waktu istirahat justru memunculkan rasa bersalah. Jadi kesulitan menikmati waktu istirahat ini bisa menjadi tanda bahwa produktivitas sudah terlalu mendominasi cara seseorang menjalani kesehariannya. Saat duduk santai, nonton film, ngebaca buku, atau sekedar nggak melakukan apapun, pikiran malah sibuk mengingat pekerjaan yang belum selesai. Akhirnya apa? Tubuh memang sedang berhenti beraktivitas, tapi pikiran tetap berjalan seolah setiap menit harus menghasilkan sesuatu. Pola kayak gini nih ngebuat istirahat kehilangan fungsi pentingnya sebagai kesempatan memulihkan energi, dan waktu senggang malah dipandang sebagai bentuk kemalasan, padahal tubuh dan pikiran memiliki batas yang perlu dihormati. Ketika rasa bersalah selalu muncul setiap kali berhenti bekerja, udah saatnya nih melihat kembali apakah standar produktivitas yang diterapkan masih realistis atau justru ngebuat hidup kamu terasa seperti daftar tugas tanpa akhir.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metgayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kita lanjutkan lagi teman berdua untuk ngasih tahu teman berdua beberapa tanda kamu perlu menata ritme lagi hidup kamu biar nggak terasa dikejar waktu teman berdua. Kali ini tanda yang ketiga, jadwal penuh tapi banyak hal tetap terasa tertunda. Punya jadwal padat nggak selalu berarti seluruh kegiatan berjalan secara efektif dan juga terarah. Terlalu banyak agenda dalam satu hari ini justru bisa memecah perhatian sehingga seseorang itu bisa berpindah dari satu urusan ke urusan lain tanpa benar-benar menyelesaikannya dengan tenang. Pada penghujung hari, rasa lelah udah numpuk tapi masih ada banyak pekerjaan yang terasa menggantung. Kondisi kayak gitu teman berdua bisa muncul ketika semua urusan dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama. Tanpa prioritas yang jelas, energi kamu mudah habis untuk berbagai hal kecil sementara pekerjaan utama kamu harus terus tertunda. Menyederhanakan agenda dan juga menentukan beberapa prioritas penting setiap hari bisa ngasih ruang yang lebih realistis untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa terus merasa tertinggal. Terus yang keempat, aktivitas menyenangkan mulai terasa seperti kewajiban teman berdua. Ritme hidup yang terlalu cepat itu bisa mengubah kegiatan menyenangkan menjadi agenda tambahan yang terasa harus segera dituntaskan. Bertemu teman misalkan, menikmati hobi, berolahraga, atau pergi ke tempat favorit mungkin masih dilakukan. Tapi perhatian justru sibuk memikirkan jam dan kegiatan selanjutnya. Alhasil apa? Tubuh hadir di satu tempat sementara pikiran kamu udah berlari menuju agenda berikutnya. Ketika hampir semua aktivitas dinilai berdasarkan durasi dan juga efisiensi, spontanitas dalam keseharian perlahan ikut berkurang teman berdua. Sulit menikmati percakapan panjang atau duduk santai karena muncul dorongan untuk segera beralih ke kegiatan lain yang dianggap lebih penting. Padahal ngasih ruang untuk melakukan sesuatu tanpa terus melihat waktu ini bisa ngebantu kehidupan terasa lebih bermakna daripada sekedar berpindah dari satu jadwal menuju ke jadwal berikutnya.

Potong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Chem Farms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

105.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng ada di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam teman Pro 2. Kali ini kita udah masuk interval kedua. Cepat banget kan? Dan tiba-tiba kalau interval 2 aja, ya gimana teman Pro 2, masa interval 1 mulu. Interval kedua seperti biasa ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Sesaat lagi ya teman Pro 2, Denny bakal share. Kita akan ngobrolin tentang apa? Kalau spill the tea sedikit, kita akan ngobrolin soal waktu luang. Ya mungkin teman Pro 2 sekarang banyak alami waktu luangnya banyak ya. Nah, sesaat lagi apa kira-kira pertanyaannya? Stay tune dulu di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, kita jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan ini bukan uang kita, ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. By the way, barusan Dini habis kelar makan. Akhirnya perut yang awalnya kosong terisi kembali. Siap kembali untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Ada interval kedua. Otomatis ada cerita penutup hari yang bakal Dini share buat kamu melalui pertanyaan. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol soal waktu luang teman Pro 2. Apalagi sesaat lagi besok kan udah hari Jumat, terus udah weekend teman Pro 2. Mungkin di teman Pro 2 yang hari Jumatnya udah kayak santai banget, gak ada kesibukan, terasa menyenangkan. Of course teman Pro 2 mungkin banyak waktu luang juga, bisa jadi teman Pro 2. Nah kalau misalkan nih, kamu nih teman Pro 2 sedang punya waktu luang, biasanya kamu paling suka menghabiskannya dengan apa sih teman Pro 2? Boleh ceritain malam hari ini di cerita penutup hari sampai nanti di jam 11 malam. Kamu bisa kirim jawaban kamu di 081 55 970 8950.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mau ngintin dulu gabungan buat nomor 2 yang belum bergabung malam hari ini. Jadi cerita penutup hari ini, tadi Denny udah nanya ke kamu nih teman nomor 2, kalau sedang punya waktu luang, biasanya kamu paling suka menghabiskannya dengan apa? Boleh kasih tahu malam hari ini di 081-559-708-950. Gabungan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, burung hantu adalah pemburu malam yang sangat hebat. Mereka memiliki kemampuan mendengar yang sangat luar biasa tajam. Bahkan, burung hantu bisa menangkap suara mangsanya di dalam kegelapan total. Selain itu, burung hantu juga bisa memutar kepalanya hingga sekitar 270 derajat, membuatnya mampu melihat hampir ke segala arah tanpa harus

0: pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
0: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
2: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, udah jam-jam segini teman berdua, udah saatnya Dini mau ngasih tahu jawaban dari teman berdua, bacain satu persatu ya. Tadi pertanyaan, kalau sedang punya waktu luang, biasanya kamu paling suka menghabiskannya dengan apa? Rani, kalau punya waktu luang aku paling suka rebahan sambil nonton film atau series. Rasanya menyenangkan, bisa banyak punya banyak waktu tanpa harus memikirkan pekerjaan ataupun tugas. Apalagi kalau ditemani camilan favorit, lengkap sudah. Perfecto itu Maya. Fikri, aku biasanya menghabiskan waktu luang dengan main game atau nongkrong bareng teman. Setelah beberapa hari sibuk, rasanya butuh waktu untuk santai dan bercanda, gak harus pergi jauh. Yang penting bisa refreshing. Nanti nyampe tempat, main HP semuanya, percuma dong. Ada juga Mira, aku lebih suka menghabiskan waktu luang dan dengan membaca atau mendengarkan musik teman berdua. Dan biasanya aku cari tempat yang tenang, bikin minuman, lalu menikmati waktu sendiri. Buatku, me time seperti itu cukup membantu mengisi energi lagi. Ada juga dari Bagas, kalau ada waktu kosong aku paling suka jalan-jalan tanpa agenda yang terlalu serius. Kadang cuma keliling kota, cari tempat makan baru atau nongkrong di tempat yang belum pernah didatangi. Yang penting suasananya berbeda dari rutinitas sehari-hari. Kalau Nanda, aku paling suka menghabiskan waktu luang bersama keluarga, bisa makan bareng, ngobrol di rumah, atau sekedar nonton TV bersama. Sekarang aku merasa waktu seperti itu justru semakin berharga karena semua orang punya kesibukan masing-masing. Kalau kamu gimana teman berdua? Ceritain malam hari ini di 081559708950. Gabungan kamu, kita tadi nanya kalau sedang punya waktu luang, biasanya kamu paling suka menghabiskannya dengan apa?

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Gak sih, ini orang lagi ngobrol sama Dina.
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Acak! Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

105.5 FM Radio RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 dengan lagu informasi yang bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital. Apa sih DN aplikasi RRI Digital itu? Jadi aplikasi yang sudah ada di Play Store ataupun App Store kamu yang tentunya bisa memudahkan kamu teman berada untuk bisa berkoneksi dengan radio secara digital dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun bisa loh kamu akses melalui aplikasi tersebut. Terus seluruhnya lagi kamu juga dengan podcast, music bisa dengerin banyak lah di situ teman pro 2. Dan menariknya lagi kamu juga bisa baca berita secara online. Informasi dapat, terus juga teman pro 2 bisa mendapatkan entertaining lagu-lagunya di situ. Jadi tunggu apa lagi, langsung di-download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital secara gratis.

0: Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia. Yeah.

Halo, assalamualaikum 5/2 region berteman terbaik kamu. Sudah saatnya Dini mau bacain gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai interaksi malam hari ini. Dari Rizky di Kaliwates, tadi pertanyaannya, kalau sedang punya waktu luang, kamu biasanya kamu paling suka buat menghabiskannya dengan ngapain? Kalau kata Rizky, kalau aku biasanya olahraga kak. Kalau waktunya cukup, aku bisa pergi gym atau sekedar jalan santai. Selain bikin badan terasa lebih segar, olahraga juga bisa ngebuat pikiran lebih relax setelah menjalani aktivitas yang cukup padat. Ada juga dari Putri. Kalau kata Putri, aku suka banget untuk menghabiskan waktu luang dengan kulineran kak. Biasanya cari rekomendasi makanan yang belum pernah aku coba, terus pergi bareng deh sama teman. Menurutku mencoba makanan baru sampai ngobrol itu salah satu cara sederhana untuk menikmati waktu. Sama kayak teman Dini. Dini juga ada teman yang kayak gitu, teman berdua ya. Suka berburu kuliner jauh-jauh tempatnya, dia kayak samperin gak gitu. Jadi kayak effortnya luar biasa. Kalau Dini selalu kehabisan ya, entah gak tahu kenapa ya. Kehabisan sebenarnya di Jember ada gak sih makanan yang lainnya lagi gitu ya. Cuma gitu-gitu aja misalkan untuk apa namanya mengisi waktu luang kamu. Terus ada juga di sini Arga. Kalau sedang benar-benar punya banyak waktu luang, aku biasanya beres kamar sambil mendengarkan musik. Kedengarannya gak terlalu seru, tapi setelah semuanya rapi rasanya puas banget. Setelah itu biasanya baru lanjut rebahan dengan tenang. Ih gitu ya. Mungkin ada beberapa teman berdua yang malas buat bersih-bersih. Siapakah itu Denny? Denny, udah yang jelek-jelek pokoknya Denny. Kalau teman berdua gimana? Boleh mau ceritain malam hari ini? Masih ada waktu nih teman berdua di cerita penutup hari ini. Kalau kamu punya waktu luang, biasanya kamu habiskan dengan ngapain? Kirim aja di 0155 970 8950.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

berdua, thank you banget ya malam hari ini udah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 17 September 2026. Karena sesaat lagi teman berdua akan diteman dengan Just Music satu jam terakhir teman berdua sampai nanti di jam 12 malam. Jadi sekali lagi thank you banget. Semoga besok hari Jumat semakin makin berwarna hidup kamu. Jadi pamit undur diri dulu. Terima kasih teman berdua. Selamat malam. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Sambal, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Sambal mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Sambal.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer. Sekali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Berdeus sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Chamber, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Jumat 18 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Jumat 18 September 2026. Irza Diarjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget.

banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan kepada kita, yang sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu. Akan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat-nikmat yang Allah perintahkan agar kita langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapatkannya, ketika kita merasakannya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataa." Semua telah beruntung orang-orang yang ia Islam. Yaitu seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengimani 6 rukun iman. "Wa ruziqa kafafan," kemudian dia diberikan rezeki yang cukup untuknya. "Qana'ahu Allah bima ataa," kemudian Allah anugerahkan kepada hatinya itu qana'ah, sifat qana'ah, yaitu sifat merasa bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Teman-teman radhiyallahu anhu rahimahum wa rahimakumullah, terkait orang yang Islam, kita enggak perlu lagi meragukan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang beruntung. Terlebih lagi, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang Allah jamin bagi mereka itu untuk masuk surga. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebenarnya hakikatnya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka anugerah. Karena para ulama ketika menjelaskan tentang hidayah, hidayah itu terbagi menjadi 4, dan salah satunya para ulama menyebutkan hidayah itu tauhid. Itu hidayah tauhid, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang Allah cintai, itu orang-orang yang beriman. Kemudian juga teman-teman produk sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita tahu dalam Al-Qur'an berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun," mereka adalah orang-orang yang apabila dihadapkan kepada mereka perbuatan sia-sia, mereka berpaling darinya. "Walladzina hum lizzakati fa'ilun," mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. "Walladzina hum lifurujihim hafizun," mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. "Illa 'ala zawjihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin," dan tidaklah mereka menjaga kemaluan mereka kecuali dari istri-istri mereka dan juga dari budak-budak perempuan yang mereka miliki, maka mereka tidak tercela karena sebab itu. "Aman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika hum mu'adun." Adapun orang-orang yang mengharapkan sesuatu di balik dari yang halal itu, mereka orang-orang telah melampaui batas. "Alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un," dan mereka adalah orang-orang yang mereka menjaga amanah dan janji mereka. "Alladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun," mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka. "Ulaika humul waritsun," lihat teman-teman sekalian, Allah mengatakan "ulaika humul waritsun," mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa, kata Allah? "Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun," mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi firdaus. Allah, firdaus yang Allah siapkan, "hum fiha khalidun," dan mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Jadi syarat seseorang itu masuk surga adalah dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada orang yang mengklaim bahwasanya dia akan masuk surga sedangkan dia bukan seorang yang beriman kepada Allah, maka kita akan bahwasanya itu hanya angan-angan kamu belaka saja. Karena Allah yang pemilik surga sudah menjamin, sudah menetapkan syarat bahwasanya syarat seseorang masuk surga itu adalah adalah dengan beriman kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulun nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Tidak akan masuk neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya, kecuali dia pas masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan Islam ini, teman-teman sekalian, terkadang kita kurang memahami apa makna keislaman itu sendiri. Dan sebagai bentuk tambahan ilmu bagi kita semua, bahwasanya makna Islam secara bahasa adalah al-istislam, itu menyerahkan diri. Adapun secara bahasa atau secara istilah, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahum bitta'ah wal-bara'atu min syirki wa ahlihi. Islam adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkan Allah. Apa itu mentauhidkan Allah? Itu yang kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma dan sifatnya. Dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sedikit pun kita memalingkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kemudian yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bita'ah, dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Kita menjauhkan diri kita dari kesyirikan, kita menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar yang Allah tidak ridai. Kita menjaga diri kita dari hal yang demikian, wal bara'ati min syirki wa ahli, dan kita berlepas diri dari kesyirikan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itulah hakikat namanya Islam yang selama ini kita selalu sebut. Dan Nabi SAW telah menjelaskan bahwasannya rukun iman atau rukun Islam itu ada 5. Sebagaimana di dalam hadis Jibril yang sudah kita tahu semua, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Jibril alaihissalam menanyakan tentang perkara agama kita. Yang pertama Jibril tanyakan adalah, ya Muhammad, akhbirni alil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Dan Rasulullah SAW menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan milik kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah, dan engkau menunaikan salat juga menunaikan zakat. Wa tasum ramadhana wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah engkau berhaji apabila Allah berikan kepadamu kemudahan. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, qala sadaqta, sungguh engkau telah benar wahai Muhammad. Kata Umar radhiyallahu anhu sebagai perawi dari hadis ini, ta'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu, dan kami terheran-heran sama orang ini, dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Kemudian dalam hadis itu Nabi sallallahu malah percakapan antara malaikat Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam berlanjut, dan malaikat Jibril menanyakan, akhbirna 'anil iman, coba kabarkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya dan nabi-nabinya, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Wa tu'mina bi qadari khairihi wa tu'mina bi yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan hari akhir, juga engkau beriman dengan takdir buruk dan juga yang baik yang telah Allah tetapkan bagi kamu. Karena memang demikian wahai teman-teman sekalian, bahwasanya keimanan adalah sebuah keharusan. Kita mau selamat di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah keimanan kita. Kalau kita gak beriman kepada Allah SWT, jangan pernah mengharapkan kita akan Allah berikan kemudahan. Dan subhanallah, di dalam ayat lain Allah SWT pernah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, dan orang-orang yang berpaling dari mengingatkan, dari beriman kepada kami, ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka sungguh akan kami tempahkan kepada dia kehidupan yang sempit. Dhanka itu sempit. Maka kita bakal melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka itu sempit kehidupannya. Memang kita lihat mereka ini kaya, mereka banyak hartanya, mereka berlimpah harta dan sebagainya, tapi itu hanya sebatas kehidupan dunia. Tapi di kehidupan akhirat mereka orang-orang yang merugi. Subhanallah, di dalam sebuah kisah yang kita mungkin sering kali dengar, Umar radhiyallahu anhu atau salah satu sahabat radhiyallahu anhu pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Kemudian ketika ia dapati Rasulullah SAW sedang berbaring di atas kasur beliau yang terbuat dari pelepah kurma. Kemudian ketika Rasulullah SAW bangkit dari kasurnya, dia melihat di tubuh Rasulullah SAW bekas dari pelepah kurma itu. Dan membuat sahabat ini menangis. Rasulullah SAW menanyakan kepadanya, ya fulan, mayu bekik, apa yang membuat kau menangis? Kemudian menjawab, ya Rasulullah, raja-raja Persia, raja-raja Romawi, mereka tidur di atas kasur mereka yang empuk. Sedangkan engkau sebagai seorang nabi, seorang Rasulullah, engkau tidur berbaring di atas pelepah korma, sedangkan mereka itu tidur di atas kasur-kasur mereka yang empuk, beratapkan dengan istana-istana mereka yang megah. Udah Rasulullah menatakan, mahali walid dunia, apa urusan aku sama kehidupan dunia ini? Rasulullah mengingkari kehidupan yang begitu nikmat di kehidupan dunia ini. Itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua adalah waruziqa kafafan, dan dia Allah anugerahkan kepadanya rezeki yang dia cukup dengan rezeki itu. Dia merasa cukup dengan hal-hal yang halal yang telah Allah berikan kepadanya, telah Allah anugerahkan kepadanya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum mu'minan fi syirbihi wa'afan fi jasadihi
1: وعنده قوت يومه فكأنما هزت له الدنيا. Barang siapa yang ia di pagi hari dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadihi, dan tubuhnya dalam keadaan sehat, waqindahu qutu yaumihi, dan dia memiliki kebutuhan dia untuk hari itu, kebutuhan makan, kebutuhan yang lainnya untuk hari itu aja, fakanna hazzatlah dunia, maka seakan-akan sukunya kenikmatan dunia sebelumnya itu sudah ada di tangannya. Dan dia seorang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang selalu berterima untuk syukur dengan apa yang Allah berikan. Kadang kita itu permasalahannya teman-teman sekalian adalah kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu melihat orang-orang di atas kita yang Allah berikan ke lapangan. Karena sungguh demi Allah, kalau kita senantiasa terus-terusan melihat orang yang di atas kita, maka enggak akan pernah kita bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man huwa asfala minkum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Janganlah kalian itu melihat ke orang-orang yang di atas kalian, orang-orang yang Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Tapi cobalah kalian melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian secara derajatnya, secara kepemilikan hartanya. Dzalika ajdar, itu lebih baik buat kalian, alladzi tazdur ni'mat Allah, agar kalian tidak merendahkan atau kalian tidak lebih menerima dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Coba teman-teman sekalian, kalau kita di jalan kemudian kita melihat ada pengemis ya. Biasanya kita melihat ada pengemis yang dia sama anaknya. Coba apa yang pertama kali terbetik sama kita ketika itu? Kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami kecukupan. Dan kita ketika itu kondisi sedang naik motor misalkan. Kita merasakan panas. Tapi kita melihat mereka yang cuma bisa berbaring di tengah jalan. Dan mengharapkan pemberian dari manusia. Mereka berbaring di situ. Dengan kita naik motor, kita bisa pulang punya rumah dan sebagainya. Sekalipun ngontrak. Maka teman-teman sekarang, janganlah terus-terusan kita dengan orang-orang di atas kita. Itu memang kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Kita meminta kepada Allah untuk hal yang demikian, boleh. Tapi jangan terus-terusan melihat mereka hanya dari segi harta mereka. Ingat, sebagian ulama mengatakan, إِذَا سُبِقْتَ فِي الْأَمْوَالِ فِي كَثْرَةِ الْأَمْوَالِ فَلَا تُسْبَقْ فِي التَّقْوَى. Ketika engkau didahului oleh orang lain atau orang-orang lain mendahului kamu atau lebih unggul daripada kamu terkait masalah banyaknya harta, maka para ulama mengatakan falatus baqfit taqwa, maka kamu jangan sampai kalah juga dalam masalah taqwa. Karena teman-teman sekalian, yang penting itu adalah hati kita, bagaimana kita bersyukur dengan pemberian rezeki atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, sudah cukup, yang akan merasa bingung dan sebagainya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian adalah waqanna'ahullahu bima ata, dan dia merasa cukup dan Allah anugerahkan kepada hatinya rasa cukup tentang apa yang telah diberikan kepadanya. Sebenarnya kunci dari semuanya adalah kita berqanaah, yaitu kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Enggak kita meminta lebih dari Allah Subhanahu wa taala, enggak usah. Kita meminta selalu berlebih-lebihan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kecukupan kepada Allah tentang apa rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Dalam doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dan Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, Allah menaskul huda wattuqa wal afaf wal ghina, ya Allah aku mohon kepadamu petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afaf dan kemuliaan jiwa, wal ghina dan kecukupan, ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan, agar dengan kecukupan itu kita bisa lebih mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan kita lebih dan kita menggunakan kenikmatan ini untuk beribadah kepadanya dan menjauhi dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita mau menerapkan hadis yang simpel ini saja, bisa kehidupan kita akan nikmat luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadis, qad aflaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang disebutkan tiga orang ini. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang kedua adalah orang yang diberikan rezeki yang cukup, dan yang ketiga sifatnya adalah orang yang dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan terakhir teman-teman sekalian, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mali walid dunya illa karakibin istadhala tahta syajarah thumma tarakaha." Apa urusan aku dengan kehidupan dunia ini kecuali aku seperti seorang musafir yang aku berteduh di bawah sebuah pohon untuk menghilangkan kelelahan aku dari safar. Fatarakaha, kemudian aku tinggalkan pohon itu. Jadi kehidupan dunia ini adalah seperti pohon itu, teman-teman sekalian. Sebentar waktunya. Rasulullah SAW menggambarkan seperti kita hanya beristirahat sebentar dari safar kita di tengah pohon. Dan sedangkan kita adalah seorang musafir. kita nahnu musafirin ila Allah, teman-teman sekalian. Kita adalah orang-orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah tujuan kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan surga-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki, juga keimanan yang kuat, juga hati yang senantiasa tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita selesai sampaikan, wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

Teman berdua, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan sampai kita melupakan indahnya menjalin silaturahmi. Menyapa keluarga, mengunjungi kerabat, atau sekedar menanyakan kabar sahabat adalah amalan sederhana yang memiliki nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari luangkan waktu untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin mulai renggang. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mempererat persaudaraan, dan menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga tali silaturahmi.

teman berdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepadanya.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Om Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang peringatan 70 tahun hubungan RI-Vietnam perdagangan bilateral catat tren positif. Berikutnya tentang basket putri Indonesia tekuk Thailand 6-1-5-2 balas kekalahan di SEA Games. Dan informasi ketiga tentang temui pedagang, Pemkab Jember siapkan revitalisasi Pasar Tanjung. Dan Om Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Perdagangan Indonesia dan juga Vietnam menunjukkan tren positif. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Tong, menyebut nilai perdagangan kedua negara mencapai 17,4 miliar US dollar pada 2025 dengan target meningkat menjadi 18 miliar US dollar pada 2028. Potensi kerjasama juga didukung pasar gabungan sekitar 380 juta penduduk dan juga konektivitas penerbangan langsung Jakarta-Bali dengan Hanoi, Ho Chi Minh. Di sektor pariwisata, lebih dari 200 ribu warga Indonesia tercatat mengunjungi Vietnam pada tahun 2025. Tim basket putri Indonesia mengawali Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan dengan poin 61-52 atas Thailand di Aichi International Arena Kamis kemarin. Hasil ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Thailand pada SEA Games 2025. Pelatih Giatus Kivinas menyebut pertandingan berlangsung ketat meski Indonesia mampu mengendalikan permainan. Setelah kemenangan ini, Indonesia akan menghadapi China pada laga berikutnya di Grup A. Pemkab Jember akan membenahi Pasar Tanjung dengan fokus pada penataan aktivitas perdagangan, bukan menggusur pedagang. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut salah satu opsi yang dikaji adalah pengaturan jam operasional pedagang di area bawah agar aktivitas di lantai atas dan juga bawah tetap berjalan. Untuk revitalisasi fisik, Pemkab Jember telah mendapat dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah dan pedagang berharap pembenahan pasar juga menyentuh aspek keamanan dan juga kebersihan, sekaligus membuat aktivitas perdagangan kembali ramai. Om Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ija ya di Spada, tentunya edisi Jumat 18 September 2026. Wow, gak kerasa September udah masuk paruh kedua ya. Beberapa rencana yang dibuat di awal bulan mungkin udah mulai jalan juga ya. Deadline-nya udah mulai terpenuhi, udah hampir selesai. Dan ada juga yang masih tertunda karena kesibukan datang silih berganti ya, bertubi-tubi gitu loh Pro 2. Tapi gak perlu dibawa serius-serius banget pagi ini ya. Yang penting hari ini tetap jalan ya, pokoknya itu yang penting sih loh Pro 2. Kita mulai dengan tarikan nafas dan juga buang nafas dulu. Nah, urusan yang perlu diberesin kita selesaiin juga, dan sisanya bisa dipikirin nanti sambil jalan ya. Kalau udah satu persatu selesai mah enak nanti tuh Pro 2. Dan Jumat ini bukan cuma soal nunggu weekend aja, ada satu hari yang masih harus kita jalani ya sebelum benar-benar masuk ke waktu istirahat, yaitu weekend itu tadi. Nah, buat kamu yang lagi di perjalanan atau udah mulai aktivitas ya, atau masih bersiap dari rumah, semoga Jumatnya berjalan lancar nih. Nah, aku Irza bakal nemenin kamu di Spada ya, dengan 3 interval nomor 2, yaitu Spada Sikat, Informasi Singkat dan juga Tepat, lalu Spada BST, Bekal Semangat Tiap Pagi, dan terakhir adalah Spada Insight, Inspirasi Pagi Terupdate, dengan obrolan yang relate banget sama keseharian kamu, informasi yang menarik dan juga penting, dan tentunya lagu-lagu pilihan buat nemenin kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kita jalani Jumatnya dulu teman Pro 2, dan kita mulai ya hari Jumat ini dengan lagunya Coldplay dengan Him for the Weekend.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

menjelang akhir pekan ya Pro 2, kita cek dulu kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda supaya agenda hari ini bisa disiapkan dengan lebih nyaman ya, dan prepare tentunya. Mulai dari Lumajang, ya kita ini diperkirakan cuacanya udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kondisi udara kabur ini bisa mengurangi jarak pandang juga, terutama pada waktu-waktu tertentu nih. Jadi buat yang berkendara di Lumajang, tetap perhatikan kondisi jalan dan juga jaga jarak aman. Beralih ke Jember, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Siang hari bakal kerasa panas ya Pro 2, jadi jangan lupa untuk siapin air minum untuk hidrasi terus, terutama buat yang punya banyak aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa apply dan reapply sunscreennya. Lanjut ke Banyuwangi, cuacanya diprediksi berawan dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kondisi ini cukup nyaman juga untuk beraktivitas ya di pagi hari maupun siang hari, masih ya meskipun agak panas ya Tengah Pro 2, mungkin gak yang terik-terik banget gitu. Nah tapi tetap dong perhatiin perubahan cuaca selama perjalanan atau aktivitas kamu. Kemudian Bondowoso, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius nih. Buat yang beraktivitas di luar rumah, tetap jaga kondisi tubuh dan juga siapin kebutuhan selama perjalanan. Sementara Situbondo, cuacanya diprediksi cerah juga dengan suhu 21 sampai dengan 32 derajat Celcius nih. Wow, Situbondo membara. Agak panas pastinya di siang hari ya. Di sini 32 derajat pasti rasanya tuh lebih dari itu tuh Pro 2. Nah, suhu siang ini bisa setinggi itu, jadi pastiin kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi dan juga sunscreennya jangan lupa dong. Untuk kondisi lingkungan sendiri, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ini masih perlu diperhatikan selama periode kemarau. BNPB juga mencatat status siaga darurat kekeringan dan juga karhutla di Jawa Timur masih menjadi perhatian pemerintah daerah juga nih. Jadi buat Pro 2, tetap perhatiin kondisi cuaca sebelum bepergian, terutama kalau punya agenda di luar ruangan ya, atau menuju kawasan perairan nih. Kondisi cuaca gelombang, kalau kondisinya di gelombangnya ya, kondisi cuaca di gelombang maksudnya, ini kurang bersahabat, utamain keselamatan dan juga ikut informasi resmi dari BMKG maupun petugas di lapangan. Jangan bandel teman Pro 2. Jadi tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan, dan selamat menyambut akhir pekan nih. Tapi semoga Jumatnya lancar aja deh teman Pro 2, biar nanti tinggal ini, tinggal santai-santai aja di Sabtu minggunya. Dan mungkin dari kamu hari ini work from home ya, enak. Pokoknya apapun kegiatan kamu dilancarkan semuanya ya.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dan sekarang Ija mau ngasih informasi pantauan lalu lintas nih Pro 2, tapi di wilayah Jember Kota ya. Kita mulai dari depan LPPRRI Jember di Jalan Panjaitan ya, di perempatan Gunung Batu dan juga Jalan Panjajaran. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan nih dari arah Gunung Batu dan juga dari kedua arah Jalan Panjaitan nih Pro 2 di lampu merah depan LPPRRI Jember. Kita bergeser ke depan SMA Negeri 1 Jember. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan karena masih ini anak-anak masih sekolah juga ya. Terus pagi hari ini mungkin banyak orang tua, terus adik-adik, kakak-kakaknya yang pada nganterin adik-adik untuk berangkat ke sekolah nih. Kita geser sedikit ke Jalan Madura di depan imigrasi. Seperti biasa nih penumpukan kendaraan sudah lumayan nih dari SMA Negeri sampai dengan Jalan Imigrasi Teman Pro 2. Jadi buat Teman Pro 2 yang mau berkepentingan di kantor imigrasi, sepertinya harus pagi-pagi nih untuk mengantri dan juga aksesnya ke sana ya, karena di Jalan Madura sendiri kan sebagian untuk wilayah parkir juga Pro 2. Jadi pack banget sih di Jalan Madura itu. Dan selanjutnya kita menuju ke Jalan Gledek Kembar, ke arah Gledek Kembar maksudnya ya. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya, begitupun juga dari arah Legend Suprapto dan juga dari arah Gledek Kembar sendiri. Lalu kita ke arah Jalan Trunojoyo nih, di Tugu Tembaan ya, atau di Tugu Koperasi Jember itu Pro 2 sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Gledek Kembar maupun dari arah Ahmad Yani menuju Jalan Trunojoyo yang lumayan panjang nih kepadatannya sampai dengan Jalan WR Supratman Pro 2. Wow, ini seperti biasa sih, biasanya tuh kalau nggak pagi ya sore hari menjelang kedatangan ya, berangkat dan juga pulang kantor. Biasanya Tom Pro 2 di situ memang lumayan hektik di Jalan Trunojoyo-nya. Kita menuju perempatan KH Sidik dan juga Saman Hudi, masih di Jalan Trunojoyo. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan Tom Pro 2, tapi dari arah KH Sidik dan juga Saman Hudi masih terpantau lancar. Untuk Jalan Hos Cokriminoto juga masih lancar, Jalan Gajah Mada dari kedua arahnya juga masih lancar. Kita ke arah Sultan Agung atau ke arah Alun-Alun nih. Di sini terpantau lancar Jalan Kartini yang di Alun-Alun masih lancar, tapi ke Jalan Kartini menuju bundaran ini ya Teman Pro 2, ini sudah ada penumpukan kendaraan nih. Terus kita ke ya Jalan Ahmad Yani tadi sih ini penumpukan kendaraannya dari SPBU sampai dengan pertigaan tadi ya, atau di Tugu Tembaan Tomo Pro 2. Terus kita beralih ke Jalan PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember, sudah ada penumpukan kendaraan nih dari kedua arahnya, begitupun juga ke arah Jalan Bedadung atau dari arah Jalan Bedadung juga. Kita bergeser ke area kampus, apakah sudah ada penumpukan kendaraan untuk teman-teman kita yang di area kampus? Di sini dari arah Jalan Kalimantan sudah ada penumpukan kendaraan nih di Bundaran Mastrip. Untuk dari Jalan PB Sudirman menuju Bundaran Mastrip juga sudah ada penumpukan kendaraan, tapi dari arah Danau Toba dan juga dari arah Jalan Mastrip masih terpantau lancar. Kita menuju ke oh ini di depan Double Way juga udah ada penumpukan kendaraan nih Tomo Pro 2 di Jalan Kalimantan ya. Terus di Bundaran DPRD Jember sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Kalimantan menuju Jawa ataupun menuju Bundaran DPR ya, dan juga dari arah Jalan Jawa juga. Untuk di Bundaran DPR-nya sendiri juga terpantau ada kepadatan kendaraan karena peralihan arus. Untuk di Jalan Jawa di depan Semada sama SMP 3 masih ada penumpukan kendaraan, tapi nggak terlalu signifikan sih. So far Jalan Jawa juga masih lancar, di pertigaan Karimata Riau juga masih lancar nih. Kita bergeser ke Jetos, apakah sudah ada penumpukan kendaraan? Nah, di sini sudah mulai padat Pro 2, dari arah Jalan Tidar dan juga dari arah Jalan Mastrip nih sudah ada kepadatan kendaraan, tapi dari arah Riau dan juga Kaliurang masih terpantau lancar.
Nah itu tadi ya pantauan lalu lintas di Jember Kota buat teman Pro 2 yang mau berangkat, entah itu ke kampus, ke sekolah, ke kantor dan beraktivitas pagi lainnya. Jangan lupa untuk selalu persiapkan surat-surat kendaraannya teman Pro 2, terus pakai helm dan juga seat belt-nya. Menghormati pengendara lainnya ya, saling menghormati aja, jangan merokok di jalan teman Pro 2. Pokoknya semoga perjalanannya dilancarkan ya menuju ke tujuan sampai dengan nanti pulang ke rumah kembali. Amin.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Jangan merokok, Kak. Bau pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.